Mari kita berdoa dan memohon berkat untuk anak-anak kita ini. Allah kami yang maha pengasih dan penyayang, Engkau senantiasa mengasihi kami tanpa batas. Hari ini anak-anakmu datang kepadamu, memohonkan berkat, kekuatan, dan peneguhan dalam seluruh perjalanan hidup mereka, agar semakin hari mereka semakin dekat dengan Yesus Kristus Putramu, dan belajar untuk juga memikul salib Kristus Putramu dalam kehidupan mereka. Berkatmu itu tercurah dan tinggal atas mereka masing-masing, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh rezeki surgawi ini, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama, dan semakin setia menjadi pengikut putramu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang abadi. Sebab dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita bersabar mendengarkan warta paroki.

0: Salve. Mohon perhatian umat untuk mendengarkan Warta Paroki Minggu 30 Agustus 2026. Terima kasih disampaikan kepada petugas KOR dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Musamus, organis, lektor, pemazmur, misdinar, prodiakon, seksi multimedia paroki, pendekor, pengatur umat, dan petugas lainnya yang telah melaksanakan tugas pada misa pagi ini. Misa harian dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 05.45 WIT. Hari Jumat, 4 September 2026, merupakan Jumat pertama. Untuk itu, misa akan dilaksanakan pada pukul 18.00 WIT. Petugas KOR oleh lingkungan Santo Benediktus, petugas kolektan oleh DPP Seksi Keluarga. Petugas liturgi untuk minggu depan, misa Sabtu sore, KOR oleh WKRI Bantul, dan pengatur umat oleh lingkungan Santo Stefanus. Minggu jam 6 pagi, petugas KOR oleh lingkungan Santa Marta, dan pengatur umat oleh lingkungan Santo Petrus. Misa jam 8 pagi, KOR oleh lingkungan Santo Athanasius, dan pengatur umat oleh DPP Seksi Rumah Tangga. Misa minggu sore, petugas KOR oleh lingkungan Santo Markus, dan pengatur umat oleh lingkungan Santo Yohanes de Brito. Disampaikan kepada para ketua lingkungan atau seksi katekese lingkungan agar mengambil buku panduan bulan Kitab Suci Nasional di kantor sekretariat paroki. Disampaikan kepada calon krisma yang sudah mendaftar agar mengikuti pembinaan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 pada pukul 9.30 atau setelah misa ketiga bertempat di gereja. Laporan penerimaan paroki, misa hari Minggu biasa ke-21, tanggal 23 Agustus 2026. Kolekte pertama berjumlah Rp13.898.000. Kolekte kedua berjumlah Rp17.530.000. Jumlah kolekte Rp31.428.000. Penerimaan lain-lain. Jumlah penerimaan lain-lain Rp17.950.000. Total penerimaan Rp49.378.000. Pengumuman berasal dari Kaum Bapak Katolik Keuskupan Agung Merauke. Berasal dari Panitia Lomba Paduan Suara Kaum Bapak Katolik Keuskupan Agung Merauke tahun 2026. Dengan penuh rasa syukur dan semangat persekutuan iman, Panitia menyampaikan kepada seluruh pastor paroki, Dewan Pastoral Paroki, pimpinan kelompok kategorial, serta seluruh umat Katolik Sekeuskupan Agung Merauke. Guna mempererat tali persaudaraan antara paroki Sekeuskupan Agung Merauke dan kelompok kategorial, serta meningkatkan keterlibatan aktif umat dalam pelayanan demi membangun fondasi reksa pastoral yang solid, Kaum Bapak Katolik Sekeuskupan Agung Merauke akan menyelenggarakan kegiatan Lomba Paduan Suara Kelompok Campuran Dewasa. Waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 15 September 2026. Ketentuan peserta, setiap paroki dan kelompok kategorial dapat mengirimkan lebih dari satu tim paduan suara. Ketentuan teknis selengkapnya dapat dilihat pada petunjuk teknis pada saat pendaftaran. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian antusiasisme serta peran aktif dari masing-masing paroki dan kelompok kategorial Sekeuskupan Agung Merauke. Kami ucapkan limpah terima kasih. Pengumuman perkawinan dibacakan ketiga Saudara Anton Tandilolo, putra dari Bapak Julius Tandilolo dan Ibu Elsendun, alamat lingkungan Santo Petrus, akan menikah dengan Saudari Suryani Timporok, putri dari Bapak Joni dan Ibu Telma Oping. Alamat lingkungan Santo Petrus. Kepada calon mempelai, dipersilakan berdiri. Silakan duduk kembali. Catatan bagi umat yang mengetahui adanya halangan dari rencana pernikahan dari pasangan ini, harap segera melapor kepada pastor paroki. Dimohon kepada petugas kolektan, yaitu lingkungan Santo Athanasius, agar setelah misa ini langsung menghitung kolekte. Demikian warta paroki hari ini atas perhatian umat disampaikan. Terima kasih.
1: Umat Allah yang saya kasihi, pertama-tama selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada umat yang sudah berpartisipasi memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, di Flores, yang mengalami gempa bumi 2 minggu berturut-turut. Kita telah memberi dari kekurangan kita untuk menopang mereka, dan dari 2 minggu itu kita berhasil mengumpulkan Rp33.171.000. Ini luar biasa, jumlah yang besar, dan sudah diserahkan ke Keuskupan, dan selanjutnya Keuskupan akan mengurus dan mengirimnya ke Flores untuk kebutuhan saudara-saudara kita yang mengalami gempa bumi di sana. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan kebaikan hati Bapak-Ibu sekalian. Mari kita berdiri menerima berkat Tuhan.

kalian, keluarga saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Broke Pagi Ini. Broke Pagi Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang... Bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Saatnya program acara Idola Indonesia Layak Anak. Berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.

94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini, pendengar, di program Idola bersama saya Yogi Andriansyah. Dan kita telah sediakan beragam informasi ya terkait dengan program Idola atau Indonesia Layak Anak. Nah, informasi berikut ini terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan dan juga terkait dengan hak-hak anak ya. Dan berikut informasi yang pertama, pendengar, di mana Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya mengingatkan bahwa komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kekerasan seksual. Nah, orang tua perlu rutin menanyakan aktivitas anak dan menciptakan suasana yang membuat anak merasa aman untuk bercerita. Selain komunikasi, anak juga perlu diberikan edukasi tentang batasan tubuh dan sentuhan yang tidak pantas. Anak harus berani mengatakan tidak, berteriak, dan segera bercerita kepada orang yang dipercaya apabila mengalami tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Orang tua juga dianjurkan membangun kepercayaan diri anak melalui perhatian dan kalimat-kalimat positif. Perlindungan tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat, tetapi membutuhkan pendampingan dan pengawasan dalam keseharian. Komnas Perlindungan Anak juga meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Jika menemukan kejadian tersebut, korban harus terlebih dahulu diamankan tanpa melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku. Kemudian segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Pendengar, upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi perhatian kita bersama di lingkungan masyarakat. Pesan yang disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya ini relevan ya untuk kita refleksikan di Papua Selatan termasuk di Merauke. Di tengah aktivitas anak yang semakin beragam, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan sosial, komunikasi antara anak dengan orang tua menjadi benteng awal yang sangat penting. Orang tua perlu mengetahui bagaimana keseharian anak, dengan siapa mereka berinteraksi, serta memberikan pemahaman bahwa anak memiliki hak atas tubuh dan rasa aman. Yang tidak kalah penting, ketika seorang anak berani bercerita mengenai pengalaman yang membuatnya tidak nyaman, orang tua harus mendengarkan, percaya, dan memberikan perlindungan, bukan justru menyalahkan anak. Karena mencegah kekerasan seksual bukan hanya tentang mengajarkan anak untuk berhati-hati, tetapi juga menciptakan lingkungan yang membuat anak berani berbicara ketika sesuatu terjadi. Nah, dari informasi tersebut, pendengar, kita bisa melihat ya bahwa perlindungan anak dimulai dari hal-hal sederhana seperti komunikasi, edukasi, perhatian, dan keberanian untuk melaporkan. Baik, pendengar, masih akan terus menemani Anda dengan rangkaian program terkait dengan Idola. Nah, untuk program selanjutnya akan kami update-kan ya setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8.

sequences. Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama, Mai, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Rocky pagi ini.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami dalam Idola Indonesia Layak Anak. Dan informasi berikut ini masih terkait dengan perlindungan anak ya, dengan kekerasan. Pendengar, perlindungan anak membutuhkan peran bersama keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Ketua Perda Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan, Nasya Charissa Lestari, mengingatkan masyarakat agar tidak membiasakan budaya diam ketika mengetahui atau melihat kekerasan terhadap anak. Nah, orang yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut diharapkan segera melindungi korban, mencari bantuan, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Membiarkan kasus tanpa laporan dapat membuat korban tidak memperoleh perlindungan dan berisiko menyebabkan kekerasan kembali terjadi terulang. Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 10 tahun 2021 juga menekankan pentingnya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pelatihan, deteksi dini, mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan identitas korban, serta pendampingan dan juga pemulihan. Masyarakat yang mengetahui adanya kekerasan terhadap anak dapat melapor melalui pihak sekolah atau TPPK maupun menghubungi Dinas Pendidikan, Unit PPA Kepolisian, dan juga bisa menghubungi Sapa 129 dan juga KPAI. Nah, mendengar dari informasi tersebut, kita kembali diingatkan ya bahwa melindungi anak bukan pekerjaan satu pihak saja. Sekolah dan pemerintah memang memiliki peran penting, tetapi keluarga dan masyarakat juga menjadi bagian dari benteng perlindungan anak. Nah, pesan untuk tidak membiasakan budaya diam ini tentu relevan ya bagi kita di Papua Selatan, termasuk di Merauke. Ketika ada anak yang mengalami kekerasan, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun lingkungan sosial, jangan sampai kondisi tersebut dianggap sebagai persoalan keluarga semata atau dibiarkan karena takut ikut campur. Yang terpenting adalah memastikan keselamatan dan kondisi korban, kemudian mencari bantuan dan melaporkan melalui jalur yang tepat. Masyarakat tidak perlu bertindak dengan kekerasan terhadap terduga pelaku, tetapi dapat membantu mengamankan korban dan menghubungkannya dengan pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pendengar, membangun lingkungan yang aman bagi anak membutuhkan keberanian kita bersama. Berani melihat, berani peduli, berani melindungi, dan berani melaporkan. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut, serta mendapatkan hak mereka untuk hidup aman dan juga terlindungi. Baik, masih ada satu informasi lagi untuk Anda, dan informasi berikut terkait dengan tim pencegahan dan penanganan kekerasan meminta sekolah menjadi ruang aman bagi anak. Nah, seperti apa informasinya, pendengar? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz di Idola Indonesia Layak Anak.

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Baik, mendengar satu informasi terakhir untuk Anda dalam program Idola berikut ini masih terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan ya, yang diibaratkan sebagai fenomena gunung es karena kasus yang terlihat dan dilaporkan diperkirakan hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Banyak korban masih memilih diam karena takut mendapatkan tekanan atau tidak mengetahui tempat untuk mendapatkan bantuan. Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Herni Rizky Ramadhani, mengatakan meningkatnya laporan kekerasan kepada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak justru menjadi sinyal positif. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya keberanian korban dan kepedulian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Pemerintah juga mendorong kader tokoh masyarakat serta pengurus lingkungan untuk mampu melakukan deteksi dini dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan ataupun anak. Selain itu, korban dapat memperoleh layanan seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, pendampingan rohani hingga rumah aman. Pendengar, dari informasi tersebut kita bisa melihat ya bahwa keberanian untuk melaporkan merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sebab ketika kasus tidak dilaporkan, korban berpotensi terus berada dalam situasi yang tidak aman. Dan hal inilah yang kemudian menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak. Tim pencegahan dan perlindungan anak tidak hanya berperan ketika sebuah kasus sudah terjadi, tetapi juga memiliki peran dalam membangun kesadaran, memberikan edukasi, melakukan pencegahan, serta mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini. Dan peran tersebut tentunya tidak dapat dilakukan sendiri. Keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, tokoh masyarakat, hingga lingkungan tempat anak tumbuh perlu memiliki kepedulian yang sama. Khusus bagi masyarakat di sekitar kita ya, lingkungan yang aman bagi anak perlu dibangun mulai dari lingkup terkecil. Ketika ada anak yang menunjukkan perubahan perilaku, merasa takut atau berusaha menyampaikan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, jangan langsung diabaikan. Kita bisa mencoba untuk mendengarkan, melindungi, dan mencari bantuan melalui jalur yang tepat tentunya. Sebab mencegah kekerasan terhadap anak bukan hanya soal menangani pelaku setelah kejadian, tetapi juga bagaimana kita mencegah terjadinya kekerasan yang terpenting ya. Dan juga kita harus berani mengenali tanda-tandanya, melindungi korban, dan memastikan anak mendapatkan hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman. Baik, pendengar, sudah di pukul 10 lewat 59 menitnya di waktu Indonesia Timur dan tidak terasa kebersamaan kita dalam program Idola telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga informasi yang kami hadirkan di program Idola ini dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk kita semua tentunya. Dan sampai jumpa kembali di Idola edisi berikutnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.

Selamat siang mendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya, di 94,8 MHz. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di siang hari ini. Dan mendengar 16 menit menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya di hari ini, saya akan menemani Anda di 16 menit ke depan dengan beragam informasi daerah ya, terkhususnya dari Papua Selatan. Dalam rangkaian Merauke siang ini ya. Untuk informasi yang pertama terkait dengan pendidikan. Pendengar, investasi pada pendidikan menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua Selatan agar mampu bersaing di tingkat global. Nah, kabar membanggakan datang dari dua putri Papua Selatan yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di Amerika Serikat melalui program beasiswa-siswa unggul. Dan berikut ini informasinya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Beasiswa Unggul Papua atau SUP. Dua penerima beasiswa, Aurelia Awom dan Veronica Yem, berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di Amerika Serikat. Aurelia meraih gelar Bachelor of Science in Business Management dengan minor International Sales dari University of Wyoming. Nah, sementara Veronica menyelesaikan studi Global dan International Study di Western Michigan University. Keduanya lulus pada Mei 2025 dan sempat memperoleh pengalaman kerja profesional selama 1 tahun di Amerika Serikat. Perjalanan pendidikan keduanya dimulai sejak 2020 melalui pembinaan bahasa Inggris dan pendidikan persiapan di Jakarta. Pada awal 2023, mereka melanjutkan studi ke Amerika Serikat hingga berhasil meraih gelar sarjana. Selama menjalani pendidikan, keduanya menghadapi tantangan terutama dalam penyesuaian bahasa dan juga budaya. Dukungan komunitas mahasiswa Indonesia dan Papua turut membantu proses adaptasi mereka. Nah, kini setelah kembali ke Merauke, Aurel dan Vero ingin membagikan pengalaman serta semangat belajar mereka kepada generasi muda Papua Selatan. Keduanya juga tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2. Nah, keberhasilan tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Papua Selatan bahwa kesempatan pendidikan dapat membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing hingga ke tingkat internasional. Wah, luar biasa ya mendengar dimana kabar membanggakan tadi datang dari dua putri Papua Selatan yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di Amerika Serikat dan saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang magister atau S2. Nah, semoga kakak Aurel dan Vero dapat menyelesaikan S2-nya nanti ya dengan baik dan bisa kembali bersama kami ke Papua Selatan untuk membangun daerah ini. Oke, tadi informasi terkait dengan dua mahasiswa WAP atau orang asli Papua Selatan yang meraih gelar sarjana di Amerika Serikat. Dan masih ada informasi dari Papua Selatan lainnya ya pendengar yang akan kami updatekan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Broke siang ini.
4: Baik, benar, masih bersama kami dalam informasi Merauke siang ini ya. Dan informasi berikut ini datang dari dunia atletik, di mana apresiasi terhadap para putra daerah yang telah mengharumkan nama Papua Selatan di tingkat nasional maupun internasional menjadi bagian penting dalam menjaga semangat generasi muda. Setelah sebelumnya kabar duka datang dari dunia atletik, pemerintah Kabupaten Merauke turut memberikan penghormatan dan apresiasi atas jasa almarhum Frederikus Mahuse, dan berikut informasinya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Merauke memberikan apresiasi kepada Frederikus Mahuse, mantan atlet atletik nomor lempar lembing yang pernah mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Apresiasi tersebut disampaikan Sekda Merauke Jeremias Paulus Ruben Diken dalam sambutan penghormatan terakhir sebelum jenazah almarhum diberangkatkan ke TPU Tanah Miring Merauke, Papua Selatan pada hari Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Menurut Jeremias, penghargaan tersebut diberikan atas jasa dan prestasi Frederikus yang telah mengharumkan nama Merauke dan Papua Selatan di kancah internasional. Frederikus bersama rekan-rekannya yaitu Timotius Niken, Franz Mahuse, Herman Balagaise, dan Gerardus Balagaise dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah olahraga Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Merauke berharap perjuangan dan prestasi almarhum dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya di Merauke dan Papua Selatan, untuk terus berprestasi di bidang olahraga. Pemkab Merauke juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan atlet agar mampu mengukir prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Nah, mendengar itu tadi satu informasi terkait dengan mantan atlet SEA Games Freddy Mahuse yang mendapatkan apresiasi dari Pemda Merauke. Nah, masih ada satu informasi terakhir untuk Anda pendengar yang akan saya updatekan setelah satu lagu berikut ini.

Pendengar, membangun Papua Selatan yang damai dan maju tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga generasi muda yang memiliki karakter kuat serta kepedulian terhadap sesama. Pesan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dalam kegiatan Papua Selatan Bermazmur. Berikut informasinya. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Dr. Faris Manalau, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda Papua Selatan, untuk menjaga kedamaian, persatuan, dan persaudaraan, sekaligus mempersiapkan masa depan daerah dengan karakter yang kuat dan nilai-nilai iman. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Papua Selatan Bermazmur di kawasan Monumen Kapsul Waktu Merauke di hari Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Menurut Faris, kegiatan tersebut bukan sekedar acara seremonial, tetapi menjadi momentum mempererat persaudaraan melalui pujian, penyembahan, doa, dan pemberitaan firman Tuhan. Faris menekankan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Papua Selatan. Oleh karena itu, mereka diharapkan mencintai Tuhan dan keluarga, menghormati orang tua, adat dan budaya, hukum, serta sesama. Ia juga mengingatkan generasi muda untuk menjauhi narkoba, minuman keras, dan kekerasan yang dapat merusak masa depan. Sebaliknya, masa muda perlu diisi dengan belajar, berkarya, melayani, membangun persaudaraan, dan memberikan kontribusi bagi daerah. Faris juga menegaskan bahwa Papua Selatan yang damai dan maju bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Semangat kebersamaan yang dibangun melalui Papua Selatan Bermazmur diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kerukunan, persatuan, dan kedamaian di Papua Selatan. Baik, pendengar, sudah di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kebersamaan kita di hari ini telah sampai di penghujung acara ya, dan terima kasih untuk Anda yang telah setia menemani saya siaran di hari ini dari pukul 5 pagi tadi hingga di pukul 11.30 ini. Dan untuk selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan saya ya, Almendo, dalam Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Masih akan hadir beragam program informasi ataupun hiburan untuk Anda. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya.

Tahukah kamu jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat dunia? Tapi mengapa bangsa kita masih kalah dengan bangsa maju lainnya? Dari sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki, bangsa kita tidak kalah dengan bangsa lainnya. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, kualitasnya pun tidak kalah dari barang luar negeri. Jadi mulai sekarang, ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Dijamin lebih keren. Kami, anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Almino Motorbang dalam rangkaian Merauke siang hingga sore hari ini. Edisi siar Minggu 30 Agustus 2026. Tentunya selamat hari Minggu untuk Anda, umat Kristiani dan juga Katolik dimanapun Anda berada. Dan juga happy weekend untuk Anda ya, pendengar setia kami Prosatya RRI Merauke, dimanapun Anda berada yang berlibur bersama keluarga, teman, dan juga sanak saudara ya. Dan ya pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasanya tepat di pukul 11.50 menit Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani jelang pukul 12 nantinya. Anda akan kami ajak bersama untuk ada dalam doa Angelus di siang hari ini.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ya, pendengar bersatu dalam rakyat, berikut informasi dalam segmen musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Dan kali ini Anda dengan Jeff bersama untuk ada

berikut informasi selengkapnya. Kepulauan Kei adalah gugusan pulau di kawasan tenggara Kepulauan Maluku yang kini termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku Indonesia. Sejak dulu, Kepulauan Maluku tersohor sebagai kepulauan rempah-rempah karena merupakan daerah yang mula-mula menghasilkan pala, fuli, dan juga cengkeh. Yakni rempah-rempah yang diminati oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis pada abad ke-16. Pribumi Kepulauan Maluku adalah ras Melanesia, tetapi banyak yang dibinasakan pada abad ke-17 dalam perang rempah-rempah, khususnya di Kepulauan Banda. Arus masuk dari ras Austronesia kali kedua bermula pada awal abad ke-20 dan ketika Kepulauan Maluku masih dijajah oleh Belanda. Untuk letak geografi, penduduk setempat menyebut kepulauan ini dengan nama Nuhu Evaf atau Kepulauan Evaf ataupun Tanat Evaf, tetapi dikenal dengan nama Kei atau Kai oleh penduduk dari pulau-pulau tetangga. Kai sebenarnya adalah sebutan dari zaman kolonial Hindia Belanda dan masih digunakan dalam buku-buku yang ditulis berdasarkan sumber-sumber lama. Selain kedua nama tersebut yang terkenal, kepulauan ini juga disebut sebagai Muar atau Moar dalam beberapa catatan lama. Sejarah singkat, Tom Goodman bersama

bersama tim ekspedisi Daikan dari Universitas Hawaii adalah salah satu dari beberapa ilmuwan asing yang meneliti gua kuno Ohoi Dertafun yang berada pada ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan laut di Kei kecil. Di sekitar gua kuno ini ditemukan dinding batu sepanjang 200 meter yang terukir apik dengan beragam gambar dan lukisan tulisan kuno. Lukisan kuno yang terpanjang di dinding gua Ohoi Dertafun menggambarkan beragam kehidupan masyarakat pada masa lampau dalam kaitannya dengan alam sekitarnya seperti matahari, bulan, bintang, serta perahu sebagai sarana transportasi sederhana, kehidupan fauna dan flora, serta bahkan lukisan topeng yang tergambar di dinding tersebut. Pada situs tersebut juga tergambar lukisan mengenai seni tari gembira sebagai ungkapan syukur yang lebih berfokus pada kehidupan religius. Lukisan di dinding gua Ohoi Dertafun mengekspresikan tingginya kebudayaan bangsa Indonesia pada ribuan tahun silam yang memiliki spesifikasi yang serupa dengan karya lukisan masyarakat asli Papua dan juga Australia. Kemudian juga pendengar, ada bahasa, ya, ada tiga bahasa rumpun Australasia yang dipertuturkan di Kepulauan Kei. Ada bahasa Kei itu sendiri atau Fefew Evav adalah yang paling luas pemakaiannya, yakni di 207 desa di Kei kecil, Kei besar dan pulau-pulau sekitarnya. Penduduk pulau Kur dan Kamiar menggunakan bahasa Kur atau Fefew Kur dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Kei mereka digunakan sebagai lingua franca. Bahasa Banda Fefew Wadan digunakan di desa Banda Eli atau Wadan El dan Banda Elat atau Wadan Elat di bagian barat dan timur laut Pulau Kei besar. Ya, untuk perekonomian Kepulauan Kei dianugerahi terumbu karang yang produktif dan berlimpah yang dikelilingi oleh laut dalam. Seperti kebanyakan masyarakat Maluku, mata pencarian orang Kei merupakan suatu kombinasi dari kegiatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan di perairan sekitar pantai. Karena Kepulauan Kei tidak menghasilkan rempah-rempah ataupun komoditas yang bernilai tinggi lainnya selain kayu, perahu dan teripang, maka Kepulauan Kei luput dari perhatian pedagang dan kolonis barat sampai dasawarsa terakhir pada abad ke-19. Dan ya pendengar, terakhir ada tariannya ya dan juga alat musik. Untuk tarian sendiri sesuai tema rubil atau tari perang menggunakan busur dan anak panah, pedang, parang dan juga tombak yang penuh semangat hanya ditarikan oleh kaum pria. Sementara tarian lembut seperti sosoi kibas atau tari kibas yang hanya ditarikan oleh kaum wanita. Gerakan-gerakan yang tidak terlampau lembut maupun beringas hanya terdapat dalam sosoi sawat, tari pergaulan dan sosoi yarit. Tari masal menggunakan pom-pom dari daun siwalan muda yang dikeringkan dan oleh karenanya dapat ditarikan baik oleh pria maupun wanita. Untuk alat musik sendiri ada safar ngil atau suling. Seruling kecil lokal sepanjang 4 sampai 8 inci terbuka di kedua ujung, memiliki 6 lubang tempat jari terbuat dari bambu dan tampak kunci nada. Tifa dan juga dada atau istilah lain dari tifa gendang, untuk dada juga ada gong. Untuk tifa sendiri atau gendang terdiri atas selembar membran dari kulit sapi yang direntangkan erat menutupi salah satu ujung dari sebuah wadah yang berlubang. Sedangkan dada atau gong sendiri adalah alat musik tabu dengan jari-jari 12-15 inci terbuat dari tembaga atau besi dengan tonjolan di bagian tengah. Ya, berikut itulah informasi seputar Kepulauan Kei dari Maluku, Indonesia di siang hari ini dalam segmen musik tradisional dan juga budaya. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah Kepulauan Kei hingga nanti jadi pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: But from our side,
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Have now just one point, but on the other side, yeah, performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 hasil imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here and it's Girassi!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Zero Gurasi dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Zero Gurasi membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paulsen mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube,
1: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif, kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias.
4: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
1: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall, 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Salam olahraga! Jaya! Ekonomi Indonesia!
2: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
3: Kita mulai hari ini, kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus. Untuk urusan-urusan mengenai non-tepis, akomodasi, perjalanan, dan lain-lain, kami dapat sampaikan kita dari Indonesia siap bisa mengantarkan kalian dalam tadi, agar kita memberikan fokus semangat dan mental kalian untuk
2: dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
4: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
2: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut posisinya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua dan set ketiga lebih yakin, karena memang percaya dengan atlet, dan di hari ini alhamdulillah kita main cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hormat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto, karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lise Rongi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lise Rongi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lise Rongi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lise Rongi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Ya, pendengar berserta RM Rocker dimanapun Anda berada, saat ini Anda dapat bergabung sama kami di Prodang.dan adalah kita edisi siang hari ini. Dan sudah tersambung melalui jalur telepon. Halo, selamat siang Prodang.
1: Halo, selamat siang. Selamat saudara kita yang punya Manado.
0: Iya, Bu Ani, apa kabarnya untuk hari Minggu ini?
1: Ya, alhamdulillah kabarnya agak baik-baik kabar. Agak baik-baik sehat, tapi panas, membara.
0: Oke, untuk siang hari ini Prodang mau request lagu apa nih?
1: Oh, lagunya apa ya? Dua Serigala boleh.
0: Dua Serigala, judulnya?
1: Sakura. Jangan pura berpura.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
1: Assalamualaikum, pertama-tama yang tugas. Bang, coba dulu. Bang Aldo, serupa-lupa ini. Dan sekarang keadaan kamu. Masih banyak kesibukan. Teman-teman buat semua yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Terus mengirim salam ke Rampe Bang, apa dulu? Bang Yunus juga, apa kabar? Ada ke Rampe Bintang Pratama juga, ada ke Rampe Pak Freddy juga, bersama keluarga Sampai Selang Kompak, ada ke Rampe Bunda Ima juga, ada ke Rampe Sisa Puja juga, salam sehat, sukses, ada ke Rampe Ibu yang di Bogor sana, Ibu Tete Dinda juga, apa kabar? Dan siapa nanti yang di mana itu? Putra Tengah di Pak Tahun satu. Bersama-sama aja pendengar RRI orang kita tanpa terkecuali. Oh, ada cerampi yang di Sultan sana. Panasron bersama Ibu Farida. Bersama-sama aja tanpa terkecuali sumber yang tugas. Mengabdi semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: saudara kita. Terima kasih Bu Ani sudah bergabung bersama kami di Prodangdut, ya, Dangdut adalah kita di sisi yang hari ini. Dan tentunya pendengar Anda juga dapat bergabung bersama kami ya di 0971330745 ataupun bisa melalui via chat WhatsApp ya di 0852 7511433. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita, Bang Aldo. Selamat hari Minggu, Bang Aldo.
0: Selamat hari Minggu dengan Ibu Natalia.
2: Benar sekali, masih di Palu, Bang Aldo.
0: Oke, Bu Natalia, apa kabar?
2: Halo, apa kabar?
0: Puji
2: Tuhan, lagi baik. Ya, sama Bang Aldo ya.
0: Oke, siang hari ini mau request lagu apa nih?
2: Bang Aldo, kalau lagunya Indah Pada Waktunya, siapa yang nyanyi ya?
0: Lagu Dangdut Indah Pada Waktunya?
2: Iya. Cita-cita tak atau siapa yang nyanyi? Nanti Bang Aldo pilihkan ya penyanyinya. Cuma judulnya Indah Pada Waktunya. Salam-salam ya, Bang Aldo.
0: Ya, persilakan.
2: Yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang ya, selamat beristirahat. Ada Bang Cut, ada juga Kakak Anis, terus ada Ibu Jakarta, ada Ibu Sofia Saat yang ada di Makassar, ada Pak Norki, Pak Bernard ya, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Mama Name, Mama Ines sama Roni, ada Ibu Siti, ada Ibu Ani tadi ya, Kota Mabalu yang baru lewat juga, ada Bung Klip yang di Manado, Bang seperti ya, Bang Benijo, Bunda Ima, Bang Le Putra Tengah, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, ada Kakak Puja. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Aldo dari asam pisah tanpa terkecuali ya. Selamat siang semuanya. Selamat hari Minggu ya. Selamat beristirahat. Bang Aldo tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Aldo dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Aldo. Selamat siang dan bus adalah kita.
0: Ya, mendengar berikut dua lagu dangdut ya, requestan dari Bu Natalia dan juga Bu Ani ya. Oke. Penelpon ketiga. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Halo, selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita. Bung Arya.
0: Dengan Aldo, dengan Bu Ul.
3: Oh, Aldo, selamat jumpa kembali. Wow, sudah lama baru ini hari ketemu Aldo. Selamat hari Minggu, Bung Aldo, ganteng.
0: Dengan Bu Tri ya?
3: Dengan Bunda Ima, Bung Aldo.
0: Apa kabarnya Bunda Ima di hari Minggu?
3: Sudah satu-satu toh.
0: Iya.
3: Kabarnya baik, sehat. Cuaca lagi panas juga.
0: Oke, siap. Bu Daima, mau request lagu apa nih?
3: Ayo dia ingin kumiliki.
0: Sebentar ya. Judulnya tadi apa, Bunda?
3: Ingin kumiliki, Bung. Okay. Ingin memiliki RRI Merauke.
0: Dari Ayuda ya?
3: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
3: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Aldo bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas, dan selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan memberkati. Salam sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Terus teman-teman juga yang ada di Merauke semuanya, tanpa terkecuali ya. Teman-teman, selamat siang, selamat hari Minggu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Ada teman-teman yang ada di Palu, ada Bang Nasrun, ada di Serui, di Nabire, di Jayapura, di Ende, di Fakfak, dan semua-semua saja ya Bung Aldo. Tanpa terkecuali yang nanti gabung maupun yang sudah gabung, selamat siang saja dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Buat Bung Aldo, terima kasih atas waktunya. Bunda kembalikan di studio. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Dan ya pendengar, berikut juga akan kami hadirkan ya lagu requestan dari Bunda Ima, Bu Ani dan juga Bu Natalia ya. Namun sebelum itu akan kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu yang ada di list kami.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedu Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Persatuan Radio Rock di manapun Anda berada, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Angga Sakti.
1: Halo, boleh dibantu suaranya?
2: Halo, sama Angga Sakti.
1: Iya, Mama Rimba ya, kalau tidak salah.
2: Iya.
1: Oke, apa kabarnya untuk siang hari ini, Mama Rimba?
2: Alhamdulillah sehat. Ini ada mendung-mendung, tapi angin kencang juga. Apa hujan, apa memang angin?
1: Oke. Di siang hari ini mau request lagu apa nih, Mama Rimba?
2: Wajah di balik kaca.
1: Wajah di balik kaca ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh salam-salamnya.
2: Ya, terutama untuk saudara-saudara semualah, tanpa kecuali dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya.
2: Salam bahagia, salam sejahtera, salam semuanya lah.
1: Siap.
2: Terima kasih, Bung.
1: Baik, terima kasih, Mama Rimba.

0: Iya, mendengar bersama Alan Merake, tentunya Anda masih dapat bergabung ya. Dan mereka penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, Produk Dut.
1: Produk Dut, dan kita berkita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Yasri di Sulsel.
0: Oh, Bangnya, Bang Yasri?
1: Iya, Asri.
0: Oh, Bang Asri, apa kabarnya iya. Siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Aldo, bagaimana kabar? Sehat?
0: Puji Tuhan juga sehat, Bang. Oke. Iya. Siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih, Bang Asri?
1: Saya mau request lagunya Mega Mustika, Basa.
0: Mega?
1: Mustika.
0: Oke, Basa ya?
1: Judulnya, iya, Basa, iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya, Bang Asri?
1: Ya, kirim salamnya yang boleh pada Mama Arsya, Bang Mama Arimba ya. Salam kenal dari Asri di Sulawesi Selatan. Ada Pemimpin Bogor, ada Andi di Batam,

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya pendengar, demikian seluruh rangkaian acara segmen Prodangdut Dangdut adalah kita di siang hari ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tentunya berikut juga akan kami hadirkan untuk Anda lagu Rohani Kristiani. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan ada dalam doa keraiman ilahi untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaannya, Bu Ani, Bunda Ima, Bu Natalia, Mama Rimba, dan juga Bang Aris, Bang Asri maksud kami ya, dimanapun Anda berada yang sudah bergabung ya bersama kami di Prodangdut. Tak lupa juga Bu Utri ya, yang juga sudah bergabung ya bersama kami. Nantikan juga Prodangdut esok hari ya, di jam yang sama, di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Broke sore ini, Pro1 RRI Broke. Instagram @pro1RRI Broke. Facebook RRI Pro1 Broke. Broke sore ini.

Ya, pendengar, berikut informasi terupdate untuk Anda di Merauke sore ini terkait dengan studi ungkap perubahan iklim ancam 560 juta anak terpapar panas ekstrim secara global. Berikut informasi selengkapnya. Perubahan iklim menyebabkan ratusan juta anak di dunia menghadapi paparan panas berbahaya setiap tahun. Sebuah studi menemukan hingga 560 juta anak berusia 0 hingga 9 tahun mengalami setidaknya 1 bulan tambahan tekanan panas setiap tahun. Tambahan tekanan panas tersebut disebabkan akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Anak-anak saat ini mengalaminya lebih banyak hari dengan tekanan panas dibandingkan generasi sebelumnya, yang dilansir dari laman Euronews pada Sabtu 29 Agustus kemarin. Para peneliti dari Fritsch University Brussels menilai kondisi tersebut menimbulkan resiko kesehatan serius, baik secara langsung maupun tidak langsung. Resiko tersebut mencakup tekanan fisiologis akibat panas serta ancaman lain seperti kerawanan pangan dan juga air. Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Science Advance. Penulis utama studi yakni Rosa Petrowusti mengatakan perubahan iklim sudah membuat ratusan juta anak di dunia terpapar oleh panas yang berbahaya. Menurutnya kondisi tersebut dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan anak. Kemiskinan dan kondisi tempat tinggal yang tidak memadai membuat anak semakin sulit untuk melindungi diri dari panas. Selain anak-anak, bayi baru lahir dan orang lanjut usia juga termasuk kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap tekanan panas. Studi tersebut menemukan paparan tekanan panas pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, peningkatan paparan panas menjadi salah satu ancaman kesehatan yang semakin serius bagi generasi muda. Dan para peneliti menyebut wilayah tropis dan negara-negara miskin dengan populasi muda mengalami peningkatan panas lembap paling besar akibat perubahan iklim. Asia Selatan, Asia Tenggara, dan juga Afrika Barat menjadi wilayah dengan jumlah anak yang paling banyak terpapar tekanan panas berbahaya. Karena di wilayah ini terdampak juga cenderung menghadapi kerentanan sosial ekonomi yang cukup tinggi. Ya, pendengar, itulah informasi terupdate untuk Anda di Merauke sore ini dari laman resmi kami rri.co.id.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Ya, mendengar berikut informasi selanjutnya terkait dengan NASA kembali aktifkan dua instrumen observatorium SWIFT yang dikutip dari sektor IPTEK ya. Ya, untuk NASA kembali mengoperasikan dua dari tiga instrumen ilmiah pada Neil Grill SWIFT Observatory. Pengoperasian kembali dilakukan setelah rencana peningkatan orbit wahana tersebut yang dihentikan. Tim SWIFT mengaktifkan kembali teleskop ultraviolet atau optical dan X-ray pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kedua instrumen sebelumnya dimatikan sejak Februari untuk mengurangi hambatan atmosfer dan mempertajam masa operasi SWIFT di orbit. Sementara itu, instrumen Burst Alert Telescope masih dihentikan sementara sejak bulan April kemarin untuk menghemat daya. NASA menargetkan instrumen tersebut kembali dikumpulkan data dalam beberapa pekan mendatang. Selama 21 tahun, SWIFT digunakan NASA untuk mempelajari berbagai fenomena kosmik. Observatorium ini mampu mengamati beragam spektrum cahaya dan mengarahkan teleskop dengan cepat ke ledakan kosmik yang berlangsung sangat singkat. Bahkan SWIFT mampu mengirimkan peringatan kepada fasilitas pengamatan lain, dan pengoperasian SWIFT menghadapi tantangan karena atmosfer bumi menimbulkan hambatan terhadap wahana di orbit rendah. Aktivitas matahari yang meningkat juga memperkuat hambatan atmosfer sehingga ketinggian SWIFT menurun lebih cepat dari perkiraan. NASA sebelumnya menggandeng perusahaan Cutlass Space untuk meningkatkan orbit SWIFT. Namun wahana Link yang diluncurkan pada Juli mengalami beberapa kendala, utamanya dalam pengendalian orientasi sehingga tidak dapat menangkap dan mengangkat SWIFT ke orbit yang lebih tinggi. Meski demikian, Cutlass tetap akan melakukan pertemuan dengan SWIFT dan operasi jarak dekat. Langkah tersebut ditunjukkan untuk menguji teknologi pelayanan satelit di orbit bagi misi eksplorasi antariksa mendatang. NASA memperkirakan SWIFT masih dapat beroperasi hingga mencapai ketinggian sekitar 300 km dengan kembali aktifnya pengamatan ilmiah. SWIFT diperkirakan mencapai batas-batas tertentu dalam 1 hingga 2 bulan mendatang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, pendengar, berikutnya yang kami hadirkan terhadap dua buah pemberitahuan. Dan pemberitahuan yang pertama dari pemerintah Kabupaten Merauke, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Disampaikan kepada Kepala Distrik Sekabupaten Merauke, Kepala Kelurahan di Kota Merauke, dan seluruh masyarakat Sekabupaten Merauke. Adapun isi pemberitahuan, yakni saat ini wilayah Kabupaten Merauke sedang mengalami dampak nyata dari fenomena El Nino yang memicu penurunan curah hujan secara drastis serta peningkatan suhu udara yang sangat menyengat. Demi keselamatan, kesehatan, dan juga kenyamanan bersama, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke menghimbau kepada seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya agar mempersempit ruang gerak bencana dengan melakukan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, hentikan pemborosan air untuk aktivitas non-primer seperti menyiram jalan berdebu atau mencuci kendaraan berlebihan. Prioritaskan air hanya untuk minum, memasak, dan kebutuhan sanitasi darurat keluarga Anda. Mari hemat setiap tetes air yang ada sebagai cadangan selama musim kemarau berlangsung. Kedua, dilarang keras membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar lahan. Jangan membuang puntung rokok yang masih menyala atau membakar sampah sembarangan. Angin kencang di musim kemarau ini bisa membuat api yang kecil meluas menjadi kebakaran besar yang merusak pemukiman dan hutan dalam sekejap. Ketiga, cuaca panas ekstrim dapat memicu dehidrasi. Perbanyak minum air putih dan gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika udara mulai berdebu dan terpapar oleh asap kendaraan. Dan yang terakhir, keempat, jika Anda melihat asap atau kepulan api di sekitar lingkungan Anda, jangan tunggu sampai membesar. Segera lakukan gotong royong pemadaman awal dan langsung laporkan kepada aparat kampung, distrik maupun hubungi posko darurat BPBD Kabupaten Merauke. Bencana El Nino adalah tantangan bersama. Kepedulian Anda hari ini menentukan keselamatan Merauke untuk esok hari. Mari bersama-sama kita jaga alam dan alam akan menjaga kita. Pemberitahuan yang kedua dan terakhir disampaikan kepada Anda pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan hingga pengaduan gangguan. Saat ini juga tersedia semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Merdeka Daya diskon tambah 50% dari PLN. Kini diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere. Untuk tambah daya hingga 7.700 volt ampere, caranya cukup mudah. Lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya di PLN Mobile. Dan yang pendengar, itulah dua pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini. Dan berikut akan kami hadirkan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu sore hari Anda menikmati weekend di hari ini.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: air
1: adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Cucurururu, cucurururu, cucurururu, cucurururu.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Din, kemarin temanku kalah besar loh gara-gara judi online.
1: Waduh, masih saja ada yang main begituan ya. Sudah tahu itu bisa bikin rugi, malah makin keterusan.
0: Iya, katanya mau cepet kaya. Yang ada malah utang di mana-mana.
1: Nah, itu dia. Judi itu bukan jalan cepat menuju sukses, tapi jalan cepat menuju masalah.
0: Nah, setuju tuh. Lebih baik tenaga dan waktunya dipakai buat hal positif. Ya kerja, belajar, atau usaha.
1: Betul. Ingat, pemberantasan judi juga bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.
0: Ayo, kita lawan judi. Katakan tidak untuk segala bentuk perjudian.
2: Hidup bersih tanpa judi. Hidup tenang, penuh rezeki halal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Indonesia adalah negeri yang kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, hasil alamnya melimpah. Namun, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bagaimana kita menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan bijak. Dari petani di sawah, nelayan di laut, hingga kita di rumah, semua punya peran penting. Mari dukung ketahanan pangan Indonesia dengan menghargai hasil bumi dan tidak menyia-nyiakan makanan.

Ya, pendengar persetujuan mereka, berikut dua informasi terupdate untuk Anda terkait dengan cek fakta. Ini mana merupakan segmen yang berisikan informasi klarifikasi maupun informasi untuk mengetahui kebenaran pemberitaan dan juga segala informasi hoax atau yang biasa kita kenal dengan informasi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan yang pertama ada terkait dengan hoax video kericuan demo mahasiswa aparat saling dorong pada 27 Agustus kemarin. Beredar video di media sosial Facebook yang memperlihatkan aksi saling dorong antara mahasiswa dan juga aparat yang dibagikan dengan narasi bahwa kericuhan tersebut terjadi dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 bulan ini. Unggahan itu bahkan menyebut massa BEM UI terlibat aksi dorong dengan polisi dan menggunakan keterangan demo hari ini chaos. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari laman kompas.com. Video tersebut merupakan konten lama yang dibagikan kembali dengan konteks waktu yang keliru, di mana video tersebut ternyata merupakan dokumentasi aksi demonstrasi BEM UI pada 12 Juni 2026 dan bukan aksi pada 27 Agustus 2026. Hasil penelusuran menunjukkan video identik yang beredar sejak Juni 2026 dan memperlihatkan massa BEM UI serta sejumlah perguruan tinggi terlibat aksi saling dorong dengan aparat di sekitar kawasan Duku Atas Jakarta Pusat ketika aparat memblokade jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI. Sementara itu demonstrasi pada 27 Agustus 2026 bukan diinisiasi oleh BEM UI melainkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Berikut informasi kedua terkait dengan cek fakta hoax DPR buat RUU larangan membeli rokok. Beredar di media sosial Facebook, unggahannya menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan sebuah narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Nama faktanya dilansir dari laman turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembeli rokok dalam bentuk eceran saja. Ya pendengar, itulah dua informasi cek fakta di Merauke sore ini edisi Minggu 30 Agustus 2026. Tentunya juga kami menghimbau kepada Anda untuk kembali mengecek informasi yang Anda dapatkan maupun informasi yang akan Anda bagikan kepada para penerima informasi tersebut, yakni keluarga, sanak saudara maupun teman dan juga kerabat kerja. Pastikan kembali informasi yang Anda bagikan ataupun Anda dapatkan merupakan informasi yang benar dan juga aktual. Anda dapat mengecek di laman resmi komdigi.go.id ataupun di laman resmi kami rri.co.id, ya pendengar. Dan juga segala informasi terupdate dari kancah internasional, nasional hingga lokal turut hadir dalam laman resmi kami di rri.co.id. Sekian untuk cek fakta hari ini edisi Minggu 30 Agustus 2020. Kita akan berjumpa di esok pagi pukul 9.45 untuk cek fakta informasi terbaru.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ayo Kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
2: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
1: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya penting waktu telah mencukup pukul 17:30 waktu Indonesia Timur menandakan jam dinas saya telah usai untuk meroket sore ini bersama Anda di Prosatu RRI meroket kanal informasi dan inspirasi. Untuk itu selamat beraktivitas dan selamat menikmati weekend Anda di sore hari ini dan sampai jumpa di esok pagi pukul 5 pagi bersama saya nantinya di Prosatu RRI meroket kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami informasikan juga untuk Anda tepat di pukul 17:41 Anda akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih telah kerjasama Anda dan juga kebersamaan.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita

0: kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran untuk edisi hari ini ya, di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Ya, yang mana nanti ya saya akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, saat ini sudah di pukul 18:23 dan lagu-lagu hiburan ya masih coba kami hadirkan untuk Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Karena tentu di malam hari ini ya program-program hiburan dan juga informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

ember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana santai, setelah tadi Anda menikmati suasana kebersamaan ya, bersama keluarga, di hari Minggu di tempat-tempat wisata, ataupun juga untuk Anda yang saat ini, atau juga di siang tadi ya, sedang menikmati suasana santai di rumah, ya, tidak jalan kemana-mana, ya tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan di hari libur ini, apalagi ini sudah di akhir bulan, pendengar. Ya, untuk Anda semuanya, di malam hari ini, ya, ragam informasi sudah kami siapkan dan juga nanti kami akan berbagi informasi-informasi di ruang dengar Anda. Nah, untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dan kinurmati.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia.
2: Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis

0: pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua Lintas Pekan. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Papua Seninda Sepekan bersama reporter kami Nali Gisalnia.
1: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldik Saulia. Seorang warga sipil menjadi korban penganiayaan berat. Pelaku penganiayaan diduga anggota KKB Kodab 16, Yahukimo.
2: Seorang warga sipil atas nama Adit berusia 40 tahun ditemukan nyaris tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Sosial Kompleks Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 19.05 waktu setempat. Saat itu, kawasan Kalibonto sedang mengalami pemadaman listrik. Usai menerima informasi, tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo langsung merespon dengan mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek pada bagian leher dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dijelaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan tak lama berselang, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi yang terluka parah.
3: Telah kembali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Kasus ini terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Kondisi pada saat itu sedang mati lampu. Korban ini adalah warga sipil usia 40 tahun, namanya Adit, mengalami luka sobek di leher dan sudah dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku setelah kejadian langsung melarikan diri. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo langsung merespon ke lokasi kejadian dan melakukan langkah-langkah penyidikan.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, di lapangan, aparat kepolisian telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di beberapa tempat dan saat ini ciri-ciri pelaku juga sudah diketahui. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat menduga pelaku berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata dari Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi YMB Rengge.
3: Saat ini petugas telah mengidentifikasi pelaku dan hasil penyidikan pelaku diduga dari KKB Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi YMB Rengge. Namun, informasi ini masih harus kita dalami, kita masih harus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelakunya.
2: Adapun untuk korban, saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD DKI dan dalam kondisi yang sadar. Sementara di lain pihak, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku sekaligus memperdalam informasi dari para saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras mencapai lebih dari 1.000 ton.
4: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
5: Jadi kita semua hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah, tapi karena terdata dia sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan dari hari ini kita launching, kita bagi, dan nanti terus track-track dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
4: Sementara itu Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
6: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah kota Jayapura. Nah, jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa terkait dengan jumlah BBB-nya itu adalah 37.401 penerima bantuan. Tadi sudah sampaikan beliau. Dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan, ya, di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo. Ya, ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota. Jadi masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
4: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dina Umasugi melaporkan.
7: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Papua masih dikejar menjelang batas akhir pada 31 Agustus. Meski data yang masuk server pusat belum mencapai 50%, verifikasi lapangan terhadap daftar sasaran sudah mencapai 98%.
8: Data sensus ekonomi 2026 Papua yang masuk dan lolos pemeriksaan di server pusat masih berada di bawah 50%. Namun verifikasi lapangan terhadap daftar awal atau prelist telah mencapai 98%. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta percepatan pendataan sebelum batas akhir 31 Agustus 2026. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota membantu memastikan seluruh usaha dan rumah tangga sasaran terdata dengan informasi yang faktual. Fakiri menilai kelengkapan data SE 2026 diperlukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara utuh. Ia meminta pendataan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak agar kualitas data tetap terjaga.
9: Hari inilah maka saya mengambil peran bersama-sama teman-teman di PPS, walaupun waktunya sudah sangat sempit, tapi kami mau dorong percepatan supaya hasil sensus ekonomi kali ini itu bisa memberikan kami data terbaru Provinsi Papua. Khususnya karena ada suatu pemekaran, kami mau bekerjanya Provinsi Papua itu nanti landasan pijakannya dalam kebijakan pemerintah, kami menggunakan data terbaru ini. Itulah saya mengumpulkan para bupati sebagai kepala daerah yang punya warga di daerahnya untuk mari sama-sama kita dorong sehingga masyarakat bisa hadir untuk memberikan data ekonominya di tiap keluarga, bahkan nanti di Nusa. Kalau ini bisa datang, tentunya sebagai gubernur, nanti bupati juga bisa pakai untuk langkah-langkah kebijakan pembangunan daerahnya.
8: PLT Kepala BPS Papua Ahmad Jailani menjelaskan, capaian tersebut tidak berarti petugas baru mendata kurang dari separuh sasaran. Menurutnya sebagian besar prelist sudah diverifikasi, tetapi data masih menjalani pemeriksaan sebelum masuk perhitungan pusat.
10: Nah, karena itu tadi dari sisi prelist sebenarnya kita sudah cukup tinggi, sudah mencapai 98%, ya, bahwa dari target awal teman-teman sudah turun. Hanya masalahnya bahwa ketika mereka mendata itu, si petugas mengisi ke HP-nya belum secara otomatis masuk ke server pusat. Karena ada satu tahapan di mana pemeriksa lapangan harus memastikan bahwa apa yang diisi oleh petugas itu kondisinya sudah sesuai, datanya sudah valid, tidak ada data yang aneh-aneh. Nah, disinilah menjadi satu tahapan, ya, karena para petugas pemeriksa lapangan belum melakukan approve, persetujuan atas data yang dikumpulkan oleh petugas. Nah, ini belum masuk hitungan yang di pusat. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh Pak Gub, kita masih di bawah 50%.
8: Ahmad mengatakan petugas menemukan sejumlah kondisi saat verifikasi, seperti usaha atau rumah tangga yang sesuai prelist, berpindah, tidak ditemukan, atau memiliki alamat tidak jelas. Petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercantum dalam daftar awal dan harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Reski Kurniawan melaporkan.
7: Balai BMKG Wilayah 5 Papua mengingatkan warga untuk mewaspadai bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau dan fenomena El Nino di kawasan Pasifik.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Papua mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua. Peringatan ini disampaikan seiring dengan kondisi Papua yang saat ini memasuki periode puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September dan ditambah dengan pengaruh fenomena El Nino yang disebut berada dalam fase yang sangat kuat. Kepada RRI, prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 5 Papua Arif mengatakan, kombinasi musim kemarau dan El Nino berpotensi menurunkan intensitas curah hujan, terutama di wilayah Papua yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan yang ditandai dengan meningkatnya sejumlah titik panas atau hotspot di berbagai daerah di Papua. Arif menyebut hotspot terpantau meningkat terutama di Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sementara di Provinsi Papua, titik panas terjadi antara lain di Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura. Dan berdasarkan pemantauan BMKG, pada hari sebelumnya tercatat lebih dari 3.000 hotspot di wilayah Papua, dan dari jumlah tersebut, sekitar 168 titik memiliki tingkat keakuratan tinggi yang mengindikasikan adanya potensi api.
11: Kombinasi dari dua fenomena ini, itu ada puncak musim kemarau dan juga adanya pengaruh fenomena El Nino, itu berdampak terhadap potensi bencana seperti kekeringan maupun kebakaran hutan. Seperti yang sudah kami catat dalam dasar yang kedua Agustus ini, adanya peningkatan titik hotspot atau titik panas di sekitar wilayah Papua, terutama di sekitar wilayah Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Untuk wilayah Papua sendiri itu yang tercatat pada hari kemarin itu ada sekitar lebih dari 3.000 titik hotspot dengan titik hotspot yang tingkat kepercayaan tinggi, artinya yang sudah menunjukkan api itu sekitar 186 titik hotspot. Titik hotspot terbanyak itu tercatat di sekitar wilayah Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan juga di sekitar Kota Jayapura.
2: Arif menjelaskan, wilayah Kabupaten Kerom dan Biak Numfor menjadi wilayah dengan jumlah hotspot yang cukup menonjol. Untuk itu, BMKG terus melakukan pemantauan dan penyampaian perkembangan titik panas kepada pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah dan juga BPBD. Ditambahkan, munculnya titik api tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Aktivitas manusia, terutama pembakaran lahan, juga menjadi pemicu dan memperparah resiko kebakaran hutan dan lahan.
11: Untuk update informasi titik api, kita setiap hari melakukan update itu untuk memberikan update informasi perkembangan titik api kepada stakeholder, terutama BPBD, dan juga kita juga melakukan update setiap 10 hari untuk informasi hotspot dasar harian kepada pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua. Kalau dari pantauan BMKG sendiri, memang ini faktor cuaca, terutama El Nino yang sangat kuat ini mempengaruhi penurunan intensitas curah hujan dan juga kekeringan yang ada di wilayah Papua sendiri. Nah, namun memang untuk titik api sendiri itu juga dapat dipicu karena adanya aktivitas masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran, sehingga itu dapat memperparah potensi kebakaran hutan yang ada di sekitar wilayah Papua.
2: Untuk itu, masyarakat diminta untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, serta menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Dan yang paling penting adalah tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Arul Firmansyah melaporkan.
12: Festival Danau Sentani ke-15 didorong tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Pemerintah ingin festival sekaligus menggerakkan pelestarian budaya, lingkungan Danau Sentani, dan ekonomi masyarakat.
13: Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong Festival Danau Sentani tidak lagi berhenti sebagai perayaan tahunan. Festival ini diminta menjadi gerakan bersama untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat membuka Pra-Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Senin 24 Agustus 2026. Pra-Festival berlangsung 25 hingga 29 Agustus sebelum puncak acara pada 3 sampai 5 September 2026.
14: Saya berharap Festival Danau Sentani tidak berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi menjadikan festival ini sebagai gerakan untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, serta membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi seluruh masyarakat.
13: Fakiri mengatakan potensi ekonomi budaya Papua bisa dikembangkan lewat kuliner tradisional, kerajinan, kreativitas seni, UMKM, hingga pariwisata. Ia juga mendorong generasi muda Papua tidak hanya menikmati budaya, tapi ikut menjaga dan meneruskannya lewat lomba tari kreasi, Yosim Pancar, akustik lagu Papua,
8: fotografi dan videografi yang digelar sepanjang pra-festival.
14: Jangan hanya menjadi penonton budaya, jadilah pelaku, penjaga dan penerus budaya Papua. Banggalah terhadap identitas kita, karena budaya yang kita rawat hari ini adalah warisan yang akan menentukan wajah Papua di masa yang akan datang.
8: Ajakan itu langsung ditindaklanjuti di lapangan. Bupati Jayapura Yunus Wonda memastikan Pantai Kalkote tidak akan kembali sepi setelah festival usai. Kawasan ini disiapkan sebagai sentra kuliner dan wisata permanen, termasuk pusat kuliner papeda berbahan sagu lokal.
15: Dalam program saya, Wakil Bupati, tempat ini tidak sekedar setelah festival terus bubar atau tutup, nanti di tahun depan kita buka lagi. Tidak seperti itu. Tempat ini akan menjadi kuliner permanen dan wisata permanen. Di sini tetap ada perputaran ekonomi akan terus berjalan di tempat ini. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita, itu ada sagu-sagu. Kami sudah desain, lagi sedang desain untuk di situlah tempat makan papeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan papeda, datang ke sini. Sebab di sini papeda yang benar ada di sini. Langsung dibuat di batang, buat pohon sagu. Jadi tidak lagi taruh-taruh, langsung datang ke sini dan bisa makan sepuasnya di sini. Ya, kami mau supaya ekonomi masyarakat di sini bisa hidup di daerah ini.
8: Yunus menambahkan tenda-tenda sementara untuk pra-festival akan dibongkar usai kegiatan, namun fasilitas permanen yang telah dibangun pemerintah daerah akan terus dimanfaatkan masyarakat. Penataan kawasan ini juga sempat diuji lewat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Festival Danau Sentani 15 tahun 2026 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Selain pra-festival di Pantai Kalkote, rangkaian acara akan menghadirkan tarian tradisional Iso Solo, kereta rakyat, musik suling tambur, kerajinan tangan, dan kuliner khas Sentani hingga puncak acara 3-5 September mendatang. Reski Kurniawan melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jayapura menyambut 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
16: Sebanyak 38 anggota Paskibraka Kota Jayapura resmi menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka kembali diterima pemerintah Kota Jayapura dalam acara penyambutan di Jayapura Rabu 26 Agustus 2026. Dari 38 anggota tersebut, 30 bertugas pada tingkat Kota Jayapura. 7 anggota dipercaya menjadi Paskibraka Provinsi Papua dan 1 anggota mendapat kehormatan bertugas di tingkat nasional. Anggota Paskibraka yang bertugas di tingkat nasional adalah Neil Cewarimon, siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura. Ia dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang dinilai telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
17: Saya berterima kasih untuk mereka, Paskibraka yang sudah kembali. Mereka anak-anak yang luar biasa, telah tampil luar biasa dalam upacara HUT ke-17 yang ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah terima kembali dan mereka kita lepas kembali untuk kembali ke sekolah masing-masing. Mereka akan bersekolah di sana. Saya berharap mereka menjaga diri masing-masing dengan baik sampai sekolah selesai. Mungkin yang mau kuliah atau nanti ada yang bisa langsung masuk Polwan, masuk Kowat, masuk TNI, Polri, tetapi juga sekolah-sekolah kedinasan nanti mungkin kalau ada yang bisa terbuka untuk anak-anak ini, mereka akan ikut itu semua. Dan saya berharap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang sudah mengharumkan nama Kota Jayapura, terutama adik anak kekasih Nelce Warimon yang kelihatan membawa baki pada upacara penurunan bendera di Istana Presiden. Karena dia itu tampil dari SMA 8 yang baru saja. SMA 8 ini pecahan dari SMA 4. Kemudian kita bangun terima murid untuk SMA 8. Dan dia salah satunya yang akhirnya terpilih pada saat ini. Jadi saat ini SMA 8 itu mendapat nama luar biasa bahwa Nelce Warimon telah dipercayakan sebagai pembawa baki.
16: Wali Kota berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjaga kedisiplinan dan terus berprestasi hingga menyelesaikan pendidikan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, pemerintah Kota Jayapura memberikan uang apresiasi sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing anggota Paskibraka. Selain itu, setiap anggota juga menerima 1 unit laptop. Pemerintah berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para Paskibraka untuk mempertahankan semangat kebangsaan kedisiplinan dan prestasi, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Jayapura. Lina Umasugi melaporkan.
12: Kampung Sarawandori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen menyimpan potensi komoditas rumput laut yang sangat melimpah dan berpeluang besar menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir setempat. Kondisi perairan yang tenang serta kualitas air laut yang terjaga menjadikan pesisir Sarawandori sebagai lokasi ideal pengembangan budidaya rumput laut yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai saat melakukan reses bersama dengan Festival Teluk Mioka 2026 memastikan terus mendorong optimalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendampingan teknis, bantuan sarana budidaya, serta fasilitasi akses pasar bagi para pembudidaya lokal.
18: Banyak kegiatan itu, terus budaya, terus budaya, dan di situ yang paling penting yaitu laut, panen, terus ada beberapa program yang kita support untuk laut, karena desa itu sudah terkenal laut itu dong, terus sekolah depan, apa itu potensinya di situ ya, di situ, dan di situ itu banyak tempat yang ada air laut, tapi yang bisa dikembangkan dengan model untuk laut tertentu yang giant apa yang besar-besar itu di Indonesia salah satunya cuma di situ.
19: Bisa itulah kualitas premium gitu.
18: Ya.
12: Selain penjualan rumput laut kering, masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Sarawandori kini mulai diarahkan untuk mengembangkan produk olahan turunan seperti stik rumput laut, agar-agar, yogurt, dan bahan baku kosmetik guna meningkatkan nilai tambah produk.
18: Bersama dengan itu, pas anak-anak mahasiswa yang terkait bisa kayak turun ke seru ada 1.023 orang itu membalik juga, jadi bersama ini festival itu juga kami mereka juga sama-sama tangannya itu kita cuma sampel saja, tapi totalnya saya tidak tahu, tapi itu sudah waktu panjang itu kan dia mulai dari ya itu kelebihannya dia itu gaya natal itu ya itu dia dari tangan pertama misalnya di 6 kg 45 hari kemudian itu dia sudah satu catan itu dia bisa berkembang jadi satu tiga di tempat lain dengan varietas yang sama itu dia bisa 3 dulu baru dapat selesai. Jadi memang jadi kasih dalam itu jadi bisa berkembang itu cuma di situ yang bisa maksimal.
12: Lebih lanjut dikatakan Denny, dengan tata kelola budidaya yang berkelanjutan serta dukungan rantai pasok yang memadai, potensi rumput laut Sarawandori diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Yapen. Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan menyusul peringatan BMKG soal cuaca kering yang diperkirakan berlangsung hingga November.
13: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan menyusul peringatan BMKG soal kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga November. Langkah ini dikoordinasikan lewat Forum Forkopimda Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini agar tidak terkejut saat kebakaran benar-benar terjadi. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan langkah serupa bersama Forkopimda di wilayah masing-masing. Fakiri mengatakan kondisi angin di Papua bisa mempercepat penyebaran api sehingga penanganan titik api sejak tahap awal menjadi kunci. Ia menyebut TNI dan Polri disiapkan sebagai garis depan penanganan termasuk sarana water cannon yang bisa dipakai memadamkan api sekaligus memenuhi kebutuhan air warga saat kekeringan.
20: Tadi kita sama-sama, Forkopimda juga sudah mendengar penjelasan dari BMKG bahwa di Provinsi Papua itu sudah ada potensinya. Dari bulan ini sampai dengan November, kan waktu cukup panjang ini. Kalau kita tidak dari sekarang kita mengambil langkah cepat dan kolaborasi, itu nanti kita terdadak dengan kejadian-kejadian itu. Tapi kalau kita sudah berkumpul terus di bawah kabupaten kota juga langkah-langkah yang sama, apabila muncul titik api kan bisa kita sama-sama menanganinya di tahap awal sehingga tidak menyebar terluas. Ya tahu, angin di Papua aja cukup kencang. Jadi kalau terbakar satu kan bisa melahap sekian hektar lahan yang ada terjadi di Papua.
13: Akhirnya meminta koordinasi dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota, mengingat masa rawan kekeringan dan kebakaran diperkirakan berlangsung cukup panjang. Ia juga kembali mengingatkan masyarakat dan pengusaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Reski Kurniawan melaporkan.
7: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura semakin mematangkan kesiapan tim jelang kompetisi Championship 2026-2027 di Boyolali, Jawa Tengah. Pemusatan latihan intens saat ini untuk perkembangan para pemain melalui uji coba tanding. Kali keempat, Ramer Rumakik dan kolega kembali menjajal tim Liga 1 Java United. Dalam laga tersebut, Mutiara Hitam menang 3-0 meskipun menuai hasil positif sejumlah catatan diberikan oleh tim pelatih, terutama organisasi pertahanan yang menurut Andri Ramawi selaku pelatih kepala, para pemainnya sering melakukan kesalahan mendasar.
0: Ya, salah satunya adalah kepercayaan diri tim akan menjadi lebih tambah ya sebelum kita main di pekan pertama dengan Barito. Ya, saya kira cukup baik dan sangat kelihatan perbedaannya uji coba dari yang pertama Persijap kemarin dengan yang hari ini. Ada beberapa evaluasi yang memang kita harus tetap lakukan, ya salah satunya konsentrasi dalam organisasi bertahan, karena lawan juga tadi ada beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol, ya untungnya mereka tidak finishnya tidak bagus, yaitu salah satu poin kita yang akan menjadi evaluasi untuk kedepannya.
7: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasi Karsa Owen Rahadiang menegaskan hasil uji coba tersebut bukan patokan untuk tim, melainkan adaptasi dan chemistry para pemain maupun pemain asing. Ia merasa optimis kualitas para pemainnya yang menunjukkan performa semakin meningkat.
21: Ini juga uji coba pertama yang saya lihat, walaupun tim sudah melakukan uji coba 3-4 kali ya. Tapi ya inilah gunanya uji coba, tentunya hasil bukan segalanya ya, tapi gimana pelajaran-pelajaran selama TC ini diaplikasikan di pertandingan ya. Dan banyak konsolidasi sih sangat berbeda dengan musim lalu, cara mainnya juga saya rasa DNA-nya udah mulai dapet, dan saya sangat bangga dengan tim, dan kita udah can't wait untuk musim mulai.
0: Ada penekanan pada pemain sendiri
21: ya? Pasti kan musim ini kalau kita lihat sangat kompetitif ya untuk masuk ke first team. Kita lapisannya juga cukup intens.
7: Diketahui laga melawan Java United merupakan uji coba keempat. Sebelumnya Boas Salosa dan kolega melakukan uji coba dengan tim Expon Papua, Garuda Yaksa, dan Persijap Jepara. Keempat laga tersebut, dua pemain asing David Muller dan Ricardo Lima tetap dimainkan sepanjang pertandingan. Jumlah siswa penyandang autisme di SLB Papua meningkat dalam 3 tahun terakhir. Namun kebutuhan tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus.
13: Jumlah siswa penyandang autisme di Sekolah Luar Biasa Papua terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua, Lawrence Wantik, mengatakan siswa baru penyandang autisme berkisar 5 hingga 30 orang. Data tersebut berasal dari sekitar 7 SLB di Serui, Paropen, Biak, dan Jayapura. Lawrence mengatakan guru SLB berlatar belakang pendidikan khusus masih belum mencapai 50%. Kekurangan tenaga khusus membuat sebagian guru non-pendidikan khusus harus dilibatkan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru non-pendidikan khusus dapat mendampingi siswa setelah mendapatkan pembinaan dari guru pendidikan khusus selama sekitar 1 tahun. Namun Lawrence mengakui kondisi tenaga pendidik saat ini masih belum ideal karena Papua belum memiliki program studi pendidikan khusus.
22: Terbatas karena guru SLB yang aslinya dari pendidikan khusus itu tidak sampai 50%, jadi sekitar 10% dari yang lain. Jadi ini kebanyakan direkrut dari guru-guru yang pendidikan non-pendidikan khusus. Jadi ya sudah, guru-guru yang bisa mereka mendampingi anak-anak ini ya kita ini, tetapi tentunya dengan pendampingan. Jadi 1 tahun didampingi oleh guru-guru pendidikan khusus, lalu tahun berikutnya dibiarkan untuk mereka mendampingi anak disabilitas.
0: Itu belum ideal.
22: Kali belum ideal, apalagi di universitas yang ada di Papua ini tidak ada pendidikan khusus untuk
1: Menurutnya kebutuhan guru di SLB juga lebih besar dibandingkan sekolah umum karena siswa disabilitas membutuhkan pendampingan intensif. Dinas Pendidikan Papua menyebut kebutuhan idealnya 2 guru pendamping untuk setiap 8 siswa disabilitas. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di luar Papua. Selain itu, mendorong Universitas Cendrawasi membuka program studi pendidikan khusus yang direncanakan mulai dikembangkan pada 2027. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naldi Kisaulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir

0: dirinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Lintas Pekan Gema Papua, pendengar.

Ya, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini sudah pukul 19.47 menit. Dan kali ini pendengar, kami coba berbagi informasi untuk Anda, di mana Dieng ya ditetapkan menjadi destinasi pertama di Indonesia yang mengusung konsep Geographical Indication Tourism atau wisata berbasis indikasi geografis. Ya, kawasan dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara ini memiliki 3 produk unggulan bersertifikat resmi. Ya, 3 produk ini meliputi kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, serta tanaman obat Purwaceng. Nah, penyerahan sertifikat indikasi geografis kopi lokal dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran merek kolektif kawasan. Ya, pengembangan konsep pariwisata berkelas internasional ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Ya, penyelenggaraan program dirancang guna meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI Kemenkum memaparkan rencana promosi komoditas ke global, pendengar. Ya, tidak hanya di Indonesia, tapi kami akan jual dan kita produksikan, promosikan ini ke manca negara. Ya, ada juga mengungkapkan proses pemberian kawasan Dieng yang akhirnya menggeser beberapa daftar target lokasi pilot project lainnya. Komunikasi aktif bersama para pelaku ekonomi kreatif lokal melandasi keputusan penetapan kawasan wisata kekayaan intelektual ini. Ya, informasi ini kami kutip ya dari laman rri.go.id, pendengar.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan.
1: Pakai mobil juga?
0: Nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRM Broke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan pendengar, ya, saat ini sudah dipukul 20 lebih 2 menit. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Semua Demi Story. Selamat mendengarkan.
1: Nah, tunggu. Cahayanya bagus banget nih. Foto dulu ya. Nanti aku upload ke story. Captionnya, little weekend treat. Biar estetik gitu.
2: Mira, kamu tuh ya tiap nongkrong fokusnya bukan ngobrol, tapi cari spot buat story. Emangnya tiap nongkrong harus banget gitu diposting?
1: Ya iyalah kan, kalau nggak diposting sosmed, percuma dong nongkrong di sini. Lagian, sekalian branding kan, biar kelihatan aktif.
2: Branding? Yang ada duit kamu makin tipis, Mir. Pasti utang lagi kan buat nongkrong ini?
1: Ah, cuman pakai peleter doang kok. Bulan depan juga dibayar. Tenang aja. Lan, hidup tuh buat dinikmatin, bukan dihitung-hitung. Tuh kan, baru juga 5 menit, udah 150 yang love postinganku. Dan udah banyak viewers di storyku. Yes, akhirnya.

0: Mir, tuh HP kamu dari tadi bunyi terus. Itu pasti notifikasi tagihan lagi ya?
1: Alah, cuma reminder doang kok. Tenang aja, aku masih bisa handle.
0: Mir, hah? Itu pinjol?
1: Iya, aku minjem kemarin. Soalnya harus bayar cicilan pay letter yang lain. Tapi minggu ini belum ada uang masuk, Bu.
0: Ya ampun, Mir. Itu namanya kamu gali lubang, tutup lubang. Ini bahaya banget. Bunganya bisa gila-gilaan, Mir.
1: Ya, aku pikir bisa cepet lunas, Lan. Tapi malah nambah. Aku cuma pengen kelihatan sukses. Biar gak dianggap kalah dari yang lain.

0: Aduh, soalnya cuma 13.000, tapi tagihan 1.200. Mana aku harus bayar malam ini? Kalau enggak, ntar aku diteror dan bunganya bakal nambah tinggi. Gimana ya? Gimana ya?
1: Mir, udah Mir, jangan panik. Kita cari jalan lain, jangan minjem lagi, tolong, please. Nanti makin parah, Mir.
2: Kalian di sini. Loh, Mir, kamu kenapa?
1: Dia kepepet tagihan pinjol, Bim. Gak bisa bayar.
2: Mir, kamu harus stop sekarang juga. Nih, aku bantu dulu. Tapi janji ya, mulai besok, kamu harus berubah dan gak kayak gitu lagi.
0: Bimo, makasih banyak ya. Aku gak tahu harus bilang apa lagi ke kamu. Dan aku gak tahu harus mulai dari mana.
2: Mulai dari berani ngaku dan berhenti berpura-pura. Gengsi itu gak bisa bayar tagihan loh, Mir.

Dulu aku pikir hidup bahagia itu dilihat dari berapa banyak yang lihat storyku. Tapi sekarang tidak. Mulai hari ini, aku cuma pengen tenang. Aku jual barang-barang yang gak perlu, hapus aplikasi pinjol, dan mulai nyicil utang-utangku.

0: progres kamu keren banget, Mir. Walaupun sekarang storymu sepi, tapi hidupmu jadi lebih nyata.
1: Iya, akhirnya aku sadar bahwa aku gak butuh filter buat kelihatan bahagia. Iya gak, Lan?
0: Iya dong.

0: Kadang kita rela hutang demi update story yang terlihat sempurna, tapi nggak kelihatan di balik layar, seperti cemas, gelisah, dan rasa takut tiap notifikasi tagihan muncul. Sekarang aku tahu, hidup yang sebenarnya bukan tentang viral, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan tenang, semangat, dan penuh harapan.
1: Demikian mini drama radio dengan judul Semua Demi Story, diperankan oleh Evania Sema sebagai Mira, Sherly Malina sebagai Lani, Jean Rizal sebagai Bimo. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Evania Sema dan Sherly Malina. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan kali ini pendengar, kami coba kembali berbagi informasi untuk Anda, di mana Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas secara nasional pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut mengatakan, situasi karhutla masih sangat dinamis, meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Ya, dikatakan pihaknya terus memantau data Sipongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA, Terra Aqua, SNPP, dan NOAA 20. Berdasarkan hal tersebut, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus 2026 lalu terhitung mencapai 20.378 titik. Ya, ini jumlah yang sangat besar sekali pendengar. Ya, ini berarti naik dibandingkan 18.092 titik pada 28 Agustus 2026 dan 14.788 titik pada 27 Agustus 2026. Pada 6 provinsi prioritas, hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 1.354 menjadi 867 titik. Sedangkan di Sumatera Selatan turun dari 1.036 menjadi 808 titik. Di Riau turun dari 265 menjadi 256 titik. Dan Jambi dari 181 menjadi 159 titik. Sementara itu, hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 7.703 menjadi 8.488 titik. Kenaikan lebih tinggi terjadi di Kalimantan Barat dari 3.384 menjadi 6.526 titik. Ya, penurunan hotspot di sejumlah wilayah termasuk turunnya hujan di sebagian wilayah Riau menjadi perkembangan positif. Namun, kondisi tersebut belum merata, sehingga potensi karhutla masih harus diwaspadai, pendengar. Ya, itu dia informasinya ya, dan untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membacanya langsung di laman rri.co.id.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

RRI Merauke, dan untuk informasi selanjutnya, di mana pemerintah Nepal minta Meta dan TikTok hapus konten palsu terkait banjir, pendengar. Pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ya, ini mencakup gambar korban, video buatan AI, hingga kode QR donasi palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial tersebut di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Ya, dikutip dari dekat Mandu Pos, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas untuk Pengelolaan Media Sosial langsung bertemu perwakilan kedua platform ini, ya, dan kami meminta mereka meningkatkan respon terhadap laporan konten yang dianggap bermasalah. Pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan TikTok memperkuat sistem algoritma mereka. Tujuannya untuk lebih cepat mendeteksi dan memblokir konten palsu maupun gambar yang mengandung unsur kekerasan. Otoritas menemukan sejumlah rekaman lama kembali disebarkan seolah-olah berasal dari bencana tersebut. Ya, selain itu, terdapat video dan gambar buatan AI yang diklaim sebagai dokumentasi asli. Kode QR palsu untuk menggalang donasi bagi korban banjir juga ditemukan beredar di media sosial. Pemerintah Nepal menilai konten tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat penyaluran bantuan. Meta dan TikTok dikabarkan membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk menanggapi hal ini. Namun waktu respon itu dinilai terlalu lama untuk menangani konten bermasalah dalam situasi bencana, pendengar. Ya, pemerintah Nepal kemudian meminta kedua platform mempercepat proses penanganan laporan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat membatasi penyebaran informasi palsu selama proses pencarian dan penyelamatan, pendengar. Ya, permintaan ini disampaikan ketika jumlah korban meninggal di Nepal dan Tiongkok mencapai 543 orang, kemudian 1.281 orang masih dinyatakan hilang, termasuk 856 warga negara asing. Ya, itu dia informasinya, dan tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Sentral ya dari Pro 3 RRI, dilanjutkan dengan program hiburan yaitu lagu-lagu daerah hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Roke malam ini.

Energi listrik adalah elemen kecil yang berpengaruh besar bagi kehidupan semua makhluk hidup. Di zaman now, segala sesuatu yang dikerjakan selalu bertumpu pada energi listrik. Jadi, biar energi listrik itu dinikmati terus oleh anak cucu kita, bijaksanalah dalam menggunakannya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Warta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
3: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
1: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Selangi sampai tersumbat.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Fatri mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Rinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
6: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu. Sekarang sedang dikaji.
5: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
7: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
8: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Siap.
5: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
9: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa nol tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roy Suhanto mengatakan bahwa pihaknya akan mengencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roy sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roy Suhanto menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Roy agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: Ya, kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Mipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Mipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Nah, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
8: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
9: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik, ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
7: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Seor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Punung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim mengasuhkan pertandingan di Gor Terpadoyani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Tahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadoyani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafin.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Oki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan tadi baru saja Anda ikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu daerah ya hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pasar Koba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

0: Roke Malam Ini. Roke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk malam hari ini, seperti biasa di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, Anda bisa merequest lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan ya di malam hari ini. Ya, special weekend seperti biasa. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami tunggu di program Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, menyapa untuk rekan-rekan TNI Polri, perawat kesehatan ataupun juga semuanya ya yang bisa mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami, silakan di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Pak Freddy, ya, apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah. Kami keluarga sehat. Cuaca ya sudah 3 hari ini sudah agak mendung-mendung. Tadi malah sempat gerimis kecil-kecil, jadi atap sempat basah meskipun tanah tidak sempat basah. Atap rumah sempat basah gitu, okay. Gerimis kecil-kecil gitu kayak kayak embun begitu kan. Iya, okay. Kami sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Hari sehat ya bersama
0: Alhamdulillah,
1: keluarga.
0: Pak Freddy.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, okay, ya, silakan.
1: Saya mau dengar lagu dari Michael Learn to Rock.
0: Michael Learn to Rock, apa judulnya?
1: Iya, judulnya Someday.
0: Someday apa, Pak?
1: Someday saja, singkat kayaknya lagunya itu.
0: Iya. Michael Learn to Rock ya.
1: Iya, makanan suruh ya, judulnya Someday.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan Pak.
1: Oke, salam-salam ya Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak, Mas Puji Heru, dan semua mas-mas yang ada di Kurik sana, juga putra-putra semuanya. Kemudian ada Ibu Natalia yang masih di Palu, Mbak Ayu Masuri, juga Ibu Farida, Ibu Maslia, Bang Nasrud, Bang Bintang Pratama, Ibu Wigati, yang saya panggil-panggil ini Mas Widi yang ada di Tokyo ini, yang ada di Tokyo, dia sudah masuk sampai di Ulten, Merauke kayaknya belum.
0: Belum ya, oke. Okay.
1: Tahu dia monitor ini Mas Widi, akan ditunggu di Tokyo. Kebetulan dia waktunya kan sama dengan kita waktu Indonesia.
0: Oh begitu ya?
1: Tokyo, okay. Ya Tokyo dan sama waktunya. Oke, okay, juga ada Cepuani Tamame, Cepu Bila, Irman, Iwan, Bang Putra Jaya, dan juga Rauh yang diikutkan. Semuanya sehat. Semoga semuanya sehat. Ya.
0: Amin.
1: Berbahagia di hari Minggu, menikmati perbahagia kerja.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Selamat bertugas.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Freddy.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Siap, selamat malam. Walaupun penerimaan kami ya di malam hari ini sedikit terputus-putus ya dari penelpon pertama kita dari Seringgu. Ya, ada Pak Freddy yang sudah bergabung. Dan di belakangnya Pak Freddy ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Putra Tengah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, okay, kalau di Fak-Fak gimana nih hari ini?
2: Oh, tadi ada gerimis.
0: Gerimis
2: tapi
0: ya?
2: Tapi belum juga hujan yang berarti.
0: Oh, oke, okay, belum ada hujan yang berarti. Nah, kalau di sana gimana nih Bang? Kalau ini kan ya bisa dibilang juga Indonesia di musim panas ini banyak sekali masalah-masalah seperti karhutlah. Kalau di Pak Fak-Fak sendiri gimana nih laporannya? Ada nggak?
2: Ada juga sekarang tidak
0: ada. Ada ya?
2: Ada. Sudah ada kabut asap juga, jarak pandang juga di luar kota ini, di daerah transit untuk ke kota. Ada daerah-daerah tertentu yang memang jarak pandangnya sudah pendek.
0: Sudah pendek ya, oke. Oke, Bang, silakan. Lagunya apa ini?
2: Dari Yuni Syarat ini.
0: Apa judulnya?
2: Jangan pernah berkata benci.
0: Jangan pernah berkata benci. Oke, kita coba cari dulu, silakan Bang, dikirim buat siapa ini?
2: Oke. Untuk Bang Aris, sama gue juga, sehat selalu, selamat malam, semoga Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
2: Halo sama keluarga, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Oke, lanjut. Pak Freddy ya, selamat malam. Dan mama-mama juga ya, yang bapak-bapak yang ada di lokasinya. Selamat malam. Bunda Natalia juga, Mbak Bisa juga. Bang Yudin juga, Ibu Ratna, Bang Klik juga semua gitu. Ada juga Bintang Pratama, Ahmad Irwan juga, Bang Didi Tokyo. Ada juga Bunda Ima, ada juga Bang Ray di Kalimantan Utara. Dan juga sudah semua ya.
0: Baik.
2: Jualin.
0: Okay.
2: Semoga terhibur dan selamat malam. Semoga sehat selalu. Salam kompak.
0: Baik.
2: Oke, Bang Ari. Terima kasih. Selamat malam. Ruang ini belum berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk penelpon kedua kita ya, dari Putra Tengah di Fak-Fak. Dan langsung saja, dua buah persembahan. Ada Michael Learn to Rock dengan Someday, dan juga Yuni Syara, Jangan Pernah Berkata Benci. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Dua buah lagu ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini, pendengar. Ya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 18 menit. Dan kami tunggu ya kembali deringan-deringan Anda di malam hari ini. Silahkan di 0971-333-0745. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam
0: Bintuni. Aduh, lama tak bersua. Kemana saja dirimu?
1: Bukannya kemana saja diriku, tapi tentu pakai dat foto. Ini penton cepat-cepat. Ini ambil dari pencuri dari Primo Komisi cepat-cepat biar 15 cepat-cepat mau telepon ini.
0: Aduh, puja.
1: Ini apa? Tadi cari spesial bunga.
0: Apa tuh?
1: Apa sih tadi saya ingat bukan lagi loke.
0: Ah itu.
1: Sudah mencar dila, sudah duri terlindung.
0: Duri terlindung?
1: Iya.
0: Waduh, duri Ardila. Terlindung ya.
1: Iya.
0: Nika Ardila. Oke, silakan. Okay. Kirim sudah.
1: Ini salam juga tidak panjang kali lebar kali tinggi. Salam di semua satu rata tanpa terkecuali. Kalau suka atau kalau pulsa-pulsa begitu langsung deh.
0: Aduh, tanggal tua lagi ya kah?
1: Iya, tidak apa-apa. Sedikit lagi baru semua tanggal muda bertemu si Neful. Bye-bye.
0: Aduh, sayangnya bukan bye-bye. Besok. Masih lusa.
1: Salam kompak untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Maaf ya, suara yang sudah hilang baru muncul. Sudah biasa lagi berkelana di luar sana. Oke, okay, okay. Terima kasih. Hari sampai berjumpa ya. Bye.
0: Terima kasih untuk Puja ya di Bintuni yang sudah bergabung. Dan siapa lagi yang ingin coba bergabung? Ya, untuk yang ada di seputaran wilayah Papua Selatan atau juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan. Kami nantikan deringan-deringan Anda di malam hari ini. Ya, sudah 3 orang penelpon ya yang bergabung. Tadi pertama dari Pak Freddy di Seringgu, kemudian ada Putra Tenga di Fak-Fak, dan yang ketiga yang baru saja lewat tadi ada Puja di Bintuni sana. Ya, silakan. Mungkin yang ada di Spadem, atau mungkin juga yang ada di Gudang Arang, yang ada di kawasan Noarika, yang ada di Natuna, atau juga yang ada di Seringgu juga. Ya, silahkan Anda bergabung bersama kami. Atau juga yang ada di kawasan Semangga, ya silahkan juga kami persilahkan. Ataupun juga yang ada di wilayah, yang ada di luar wilayah Papua juga, ya yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara juga, atau juga yang ada di Ambon sana. Silahkan bergabung ya di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waduh, selamat malam Ruang Berbaju Rindu, memori lewat lagu.
0: Wih, Bang Luhut apa kabar Bang?
2: Kabar baik, kabar sehat Bang. Di sini sekarang satu hari, tapi sekarang datang berhujan rintik-rintik.
0: Hujan rintik-rintik, syukurlah kalau ada hujan rintik-rintik kan.
2: Iya,
0: biar yang apa bakar-bakar itu langsung dipadam ya toh.
2: Iya betul. Aduh. Kan yang di daerah yang kebakaran bulan keras hujannya cepat.
0: Iya. Oke, Bang, silakan. Lagunya apa nih, Bang?
2: Dibebaskan.
0: Bebas, ya, bebas.
2: Lagunya dari Rati Purwasi aja.
0: Rati Purwasi apa judulnya?
2: Yang judulnya Janji Manismu Pahit Kurasa.
0: Wih, Janji Manismu Pahit Kurasa ya. Oke, kita coba cari dulu Bang, silakan dikirim.
2: Oke, salam yang pertama buat Bang Aris, Nak Bertuga, kita semangat, pelangnya hati-hati. Terus buat Ibu Farida, Bunda Candia, dan Bunda Ima, Ibu Jati, Ibu Siti, Ibu Tri, ada juga Mama Ines. Ibu Ani, Ibu Mas Dia, ada Puja.
0: Okay.
2: Ada Purnama Kari, Ibu Rima Tohi. Ada juga Bang Putra Jaya, Bang Iwan Semangat Asli, Bang Amda Yudup. Ada Bang Juga Mame, Pak Freddy, Bang Samir, Bang Norsi, Pak Bernat, Bang Ahmad Irwan, Bang Putra Tengah, Bang Lee, Bang Bintang Pratama, dan buat semua-semuanya saya aja loh, Bang.
0: Baik.
2: Ada lagunya, Bang?
0: Lagunya sudah siap nih, Bang.
2: Oh ya, penyepon kurang apa ini?
0: Keempat ini, Bang.
2: Yang udah masuk siapa?
0: Yang masuk tadi ada Pak Freddy, ada Putra Tengah, sama Puja tuh.
2: Oh, sekarang udah buat tiga-tiganya. Oke, buat Bang Ari, nggak bertugas, sedang semangat Bang Nyari Hati.
0: Terima kasih.
2: Malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih, Horas.
0: Horas juga, Bang. Terima kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli ya, yang sudah bergabung. Dan langsung saja, kembali kami hadirkan ada Nika Ardila dengan Duri Terlindung dan juga satu buah lagu dari Ratih Purwasih, Janji Manis Pahit Kurasa. Pendengar, tetaplah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Silahkan kembali kami nantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745, pendengar. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, kami tunggu yang ingin bergabung. Jangan lupa, program ini kami hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Amin, amin, amin. Oke, silakan Pak Nasrun, lagunya apa ini?
1: Lagunya Rita.
0: Rita siapa?
1: Itu saja depan Rita.
0: Judulnya apa ini?
1: Ya, Cinta Jarak Jauh.
0: Wih, Cinta Jarak Jauh.
1: Iya.
0: Oke, kita coba cari dulu,
1: ya,
0: silakan.
1: Ya, pertama-tama Bung Ari, sahabat tugas, saya selalu ya bersama kalau berumah. Saya sudah masalah kepada Pak Benapang Yunus Camame. Di Jakarta, di Bogor, Taiwan, Pak Anies, Bung Lema, ada Ayu Masuri, ada Senyum Susing, ada Ani Kota Bagu, ada Ibrahim, ada Yusuf, ada Puja, ada Mas Ari, Bung Irwan.
0: Okay.
1: Semuanya datang berkecuali.
0: Ya. Panasrun, terima kasih. Panasrun, ya. Ini lagunya Reina ya, Cinta Terhalang Jarak Jauh. Betul bukan?
1: Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta. Bukan. Penyanyi siapa ini, Pak?
1: Rita. Iya, Rita, iya.
0: Rita ini kita nggak ada nih. Adanya yaitu dia tadi, Reina. Kalau Cinta Jarak Jauh, kita nggak ada. Dia punya penyanyi yang Rita tidak ada.
1: Oh, oke lah. Itu saja banyak. Oke, coba bisa itu saja ya.
0: Oh, yang Reina ini ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, kami tunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Omer yang menyapa.
0: Selamat malam Bunda Ima, apa kabar?
2: Kabarnya Bunda selalu baik. Ini suara ini Bunda apa yang enggak tahu bedakan itu apa Bung Ari apa Bung Aldo nih.
0: Dengan Ari nih Bunda.
2: Oh iya, tadi soalnya tadi siang kan Bung Aldo.
0: Betul.
2: Ya. Selamat malam, selamat hari Minggu Bung
0: terima
2: Ari.
0: Terima kasih Bunda Ima.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, doa yang sama. Baik, silakan Bunda, lagunya apa ini?
2: Lagu apa yang disiapkan? Atau kita request sendiri?
0: Request sendiri, silakan.
2: Lagu Teman Kenangan apa?
0: Ya, silakan. Apa judulnya?
2: Oh, kalau gitu Lela Dakel ya, yang judulnya Tersanjung, kalau boleh.
0: Tersanjung atau Tersanjung.
2: Mantap ya. Lagu ini dong.
0: Lela Dakel
2: itu Lela Dakel bilang pahit yang kutelan, manis yang kuterima.
0: Okay.
2: Nanti tolong artikan.
0: Kayaknya dalam nih.
2: Pokoknya ya tergantung yang pendengar toh. Apa baik. Artinya itu pahit yang kutelan, manis yang kuterima.
0: Baik, silakan dikirim buat.
2: Oke, salam pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mm-hmm. Bersama kru-kru yang di Merauke semuanya ya, salam sehat, Tuhan memberkati. Mm-hmm. Ada Bunda Utri bersama keluarga, terus ada teman-teman ya yang ada di Nabire, yang ada di Serui, di Jayapura, di Sorong, semua-semuanya di Pakpak, di Boven, Merauke, semuanya. Selamat malam, salam sehat, dan semoga kita dalam keadaan yang sehat semua. Tuhan memberkati.
0: Okay.
2: Buat Bung Ari, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda. Dan terima kasih ya untuk Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, setelah dua buah lagu ini kami akan terima pada dua orang penelpon terakhir kita yang akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu. Untuk itu tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik, pendengar, kesempatan terakhir ya untuk Anda yang masih ingin bergabung. Kami masih menantikan jaringan-jaringan Anda, silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga di malam hari ini, ya waktu terus berjalan. Dan untuk yang ingin bergabung, kami masih menantikan jaringan-jaringan Anda. Silakan di 0971-333-0745, pendengar. Di 0971-333-0745. Ya, untuk Anda semuanya yang saat ini ya, yang sudah akan beristirahat, bisa dicek kembali seperti pintu-pintu, jendela, dan terutama ya, seperti keadaan yang ada di dapur ya, seperti kompor ataupun juga peralatan-peralatan listrik juga jangan sampai Anda lupa untuk memadamkannya ya, karena belakangan ini ya untuk wilayah Kota Merauke juga ya, ini situasi keamanan ya, khususnya untuk seperti cok kontak atau juga peralatan-peralatan dapur ini juga harus Anda cek ya lebih baik ya, karena tentunya ini terkait juga dengan masalah kebakaran yang belakangan ini juga bisa yang cukup ramai begitu ya pemberitanya di wilayah Kota Merauke. Baik, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kembali kami nantikan, dan saat ini sudah di pukul 22 lebih 51 menit. Satu penelpon terakhir ya, kami coba nantikan ringan-ringannya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Baik, silakan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami nantikan ya. Silakan satu penelpon terakhir sebelum kami akhiri perjumpaan kita di program Ruang Rindu di malam hari ini. Baik, untuk Anda semuanya, ya kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan selepas program ini, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu hiburan dan juga kata motivasi di ruang dengar Anda, pendengar. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Dalam kehidupan tradisional masyarakat Papua, khususnya di Merauke, dikenal istilah Kesatria Busur. Dikutip dari penjelasan budayawan Papua asal Merauke, Daud Holenger, Kesatria Busur yaitu manifestasi nilai-nilai tradisional dari seorang laki-laki Papua yang tangguh, pemberani, hebat, berwibawa, memiliki karisma, citra diri yang baik, serta mampu hadir memainkan peranan penting seperti seorang pemimpin dalam menciptakan keindahan, kebaikan, kedamaian, dan stabilitas di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga harus bangga menjadi seorang laki-laki Papua, termasuk di zaman modern seperti saat ini, dengan mempertahankan norma-norma budaya.
1: Banggalah jadi anak Papua, banggalah jadi laki-laki Papua, karena dia lahir untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, menjaga alam, lingkungan, bahkan sesama, untuk bisa hidup berdampingan, berdamai satu dengan yang lain seperti ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar ada masih di Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan lagu-lagu hiburan pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, "Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?"
1: "Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri."
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realitas sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan usai sudah ya, tugas saya Ari menemani Anda semuanya di edisi siar hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Dan kita akan jumpa lagi di esok hari ya, tentunya di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya saya sangat senang untuk menyapa Anda di pagi hari ini di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur dalam rangkaian Merauke pagi ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan tentunya juga untuk saudara pendengar dimanapun Anda berada, terkhususnya yang merilai langsung dari Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi, selamat pagi untuk Anda ya. Kemudian yang ada di Distrik Muting, Distrik Sota, Kimam, selamat pagi untuk Anda ya. Dan ya pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kembali kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi di hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Bagi Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi hari ini akan disampaikan oleh Agus Supomo SAG dengan judul 4 Pemuja Tuhan dalam Hindu. Oleh itu selamat mendengarkan dan selamat mengikuti Mutiara Pagi di pagi hari ini.

swastiastu. Puji dan syukur yang tak terhingga marilah kita haturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaran nugrahanya pada hari yang penuh berkah ini kita dipertemukan dalam mimbar agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Kabupaten Merauke. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Agus Supomo, penyelenggara Hindu, akan membawakan mimbar agama Hindu yang berjudul Empat Pemuja Tuhan dalam Agama Hindu. Umat Dharma yang berbahagia, dalam kitab suci agama kita yaitu Weda, dijelaskan bahwa Tuhan itu bersifat Vyapi Vyapaka Nirvikara, artinya Tuhan itu Maha Ada dan meresapi seluruh ciptaan semesta, tak terbatas dan tak berubah. Namun di sisi lain, kita sebagai manusia diciptakan dengan tingkat kesadaran atau citta, latar belakang kehidupan serta kematangan jiwa yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah Tuhan membeda-bedakan kita ketika kita datang menyembahnya? Jawabannya adalah tidak. Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa bagaikan seorang ibu yang penuh kasih. Beliau menerima setiap anaknya dengan cara dan tingkat kemampuan anak itu masing-masing. Mas Dharma yang berbahagia, mengenai hal ini dalam kitab suci Bhagavad Gita Adaya 7.16, Sri Krishna sebagai awatara Dewa Wisnu yang turun ke dunia memberikan penafsiran yang sangat indah dan mendalam tentang empat jenis pemuja Tuhan atau Caturwida Bhajantemang. Beliau bersabda kepada Arjuna bahwa Caturwida Bhajantemang Jana Sukritino Arjuna Arto Jinatsur Jnanica Bharata Saba. Artinya, wahai Arjuna, pemimpin dinasti Bharata, ada empat jenis orang terpuji yang menyembah dan mendekatkan diri kepadaku, yaitu orang yang dalam kesengsaraan atau arta, orang yang mencari pengetahuan sejati atau jinasu, orang yang menginginkan kekayaan atau keuntungan material atau artati, dan orang yang telah memiliki pengetahuan sejati atau jnani. Mari kita bedah dan renungkan bersama, di manakah posisi kita berada dalam empat tingkatan pemuja ini. Umat Dharma yang berbahagia, yang pertama adalah pemuja arta, atau mereka memuja Tuhan saat menemui penderitaan. Umat Dharma, golongan pertama ini adalah pemuja arta. Ini adalah orang-orang yang datang bersimpuh di hadapan pelinggih atau bangunan suci, tempat suci, memegang dupa dan menangis di hadapan Tuhan ketika hidup mereka dihantam musibah yang amat berat. Mungkin mereka sedang menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, kehilangan orang yang dicintainya, mengalami kebangkrutan, atau menghadapi keputusasaan dalam hidupnya. Ketika seluruh manusia di dunia ini lepas tangan dan tak sanggup untuk membantunya, ia sadar bahwa hanya ada satu tempat untuk bersandar, yaitu Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Apakah Tuhan marah karena orang ini hanya mengingatnya saat menemui musibah saja? Tidak, Tuhan tidak pernah menyimpan dendam. Justru penderitaan atau duka atau kesengsaraan seringkali menjadi cara kasih Tuhan untuk menyentil hati manusia agar kembali pulang ke jalannya. Penderitaan adalah cermin atau alarm yang menyadarkan kita
betapa rapuhnya kekuatan manusia tanpa perlindungan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Tetapi terkadang orang sering lupa, ketika bahagia tidak ingat dengan Tuhan, tetapi ketika mendapatkan musibah, seketika ia ingat dengan Tuhan. Tentu menjadi penyadaran kepada kita semua bahwa sejatinya kemampuan manusia sangat terbatas. Kedamaian jiwa, kedamaian batin hanya bisa kita rasakan ketika kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan, dengan selalu ingat kepada Tuhan dan menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaannya. Umat Sedharma yang berbahagia, tipe yang kedua adalah pemuja Artarti, atau mereka memuja Tuhan karena ingin kekayaan. Golongan kedua ini adalah pemuja Artarti, adalah golongan umat atau manusia yang rajin bersembahyang, ngayah, dan memuja Tuhan karena memiliki keinginan mendasar akan kesejahteraan hidup di dalam dunia ini. Mereka memohon agar usahanya lancar, memohon agar lulus ujian, berdoa agar mendapat pekerjaan yang layak, memohon jodoh, atau menginginkan keturunan. Keinginan ini sangat murni dan manusiawi. Meminta kekayaan dan keberhasilan ataupun kesuksesan kepada Tuhan bukanlah sebuah dosa. Justru ini menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan adalah sumber dari segala kelimpahan di alam semesta ini. Daripada memohon kekayaan dengan cara-cara yang melanggar dharma atau kebenaran, melanggar nilai-nilai kebenaran, atau melanggar hukum, memohon secara langsung kepada ide Sang Yang Widiwasa Tuhan adalah langkah yang jauh lebih terpuji dan beretika. Tetapi permohonan itu tidak akan terwujud manakala kita tidak dibarengi dengan usaha. Layaknya kita menjadi orang yang sukses dan kaya di hadapan Tuhan, tetapi kita adalah orang yang pemalas, tidak mau bekerja keras, tidak disiplin, dan bergaya hidup mewah. Tentu hal ini menjadi penyadaran dalam nurani kita dan introspeksi dalam setiap doa yang kita panjatkan. Umat Sedharma yang berbahagia, golongan yang ketiga adalah pemuja Jitnasu, adalah mereka memuja Tuhan karena haus pengetahuan. Golongan ketiga ini melangkah lebih tinggi, yaitu memuja Jinatsu. Orang dalam kelompok ini bersembahyang bukan lagi sekedar karena takut menderita, dan bukan pula karena tergiur kekayaan materi, tetapi mereka digerakkan oleh rasa ingin tahu yang sangat mendalam terhadap kebenaran hakiki. Mereka mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapakah saya sebenarnya? Mengapa saya dilahirkan ke dunia ini? Bagaimana hukum karma pala bekerja dalam hidup saya? Dan siapa sesungguhnya ide Sang Yang Widiwasa itu? Pemuja Jinatsu adalah mereka yang rajin membaca kitab suci, senang menghadiri Dharma Tula atau diskusi keagamaan, mendengarkan ceramah agama, dan selalu berusaha mencari makna spiritual di balik setiap ritual atau upacara yang mereka jalankan. Bagi mereka, ibadah adalah sarana untuk menimba ilmu pengetahuan rohani. Orang pada tipe ini juga sering memuja Tuhan karena keinginannya untuk mendapatkan kesidian jenana, yaitu ingin menjadi orang yang pintar dalam ilmu pengetahuan. Kita boleh meminta pengetahuan apapun kepada Tuhan, tetapi jangan lupa bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara gratis, melainkan harus ditempuh melalui proses belajar dan kedisiplinan. Yang keempat adalah pemuja Jnani, atau cinta kasih murni tanpa syarat.
Golongan tertinggi dan paling mulia adalah pemuja Jenani. Ini adalah tingkat spiritual seorang pecinta Tuhan sejati. Seorang Jenani bersembahyang bukan karena takut, sakit, bukan karena meminta harta, dan tidak lagi bingung mencari jawaban atau mencari kepintaran. Ia memuja Tuhan semata-mata karena rasa cinta murni atau bakti yang tulus dan kesadaran penuh bahwa dirinya dan Tuhan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Menyadari bahwa kita dan seluruh makhluk hidup berasal dari sumber yang sama, yaitu ide sang yang dewasa, Sangkan Parani Dumadi. Bagi seorang Jenani, bersembahyang adalah kebutuhan jiwa, bagaikan bernapas yang kita butuh setiap waktu. Diberi kelimpahan materi, ia bersyukur. Ditimpa ujian hidup, ia tetap tersenyum dan bersyukur, karena ia tahu semua adalah bagian dari perjalanan karma yang dibawa oleh setiap manusia. Dalam Bhagavad Gita ada ayat 7 sloka 18, Tuhan bahkan bersabda bahwa seorang Jenani tidak sekedar memuja, tidak sekedar pemuja, melainkan sudah dianggap bagaikan jiwa dari Tuhan itu sendiri. Umat Sedharma yang saya cintai dan banggakan, keempat jenis pemuja ini bukanlah kotak-kotak terpisah yang membagi manusia secara kaku, melainkan sebuah tangga tingkat kesadaran spiritual setiap manusia. Sangat wajar jika pada awalnya kita mendekati Tuhan karena sedang berduka. Kemudian dari duka itu kita mulai berdoa, meminta kehidupan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kita mulai dewasa dan haus akan ajaran kebenaran. Hingga akhirnya pada puncaknya, kita pasrah secara totalitas dan mencintai Tuhan tanpa syarat atau jenani, tidak menginginkan apapun dalam setiap doa yang kita panjatkan. Yang paling berbahaya dalam kehidupan beragama kita bukanlah jika kita memulai dari tingkatan arta atau artati, melainkan jika kita berhenti belajar dan tidak mau menaiki tangga spiritual tersebut. Jangan biarkan diri kita berpuluh-puluh doa yang kita panjatkan, namun motivasi berdoa kita tidak pernah berkembang. Jangan berkutat pada hal-hal duniawi semata. Umat Sedharma yang berbahagia, sebagai penutup mimbar agama hari ini, marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri. Di manakah posisi kita saat ini? Mari kita terus memelihara rasa bakti kita kepada ide sang yang dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Tingkatkan pemahaman kita terhadap ajaran Dharma atau kebenaran, dan mulailah melatih diri untuk memuja Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas atau niskama karma dan tanpa pamrih atau keinginan. Semoga ide sang yang dewasa senantiasa menuntun langkah kita, memberikan ketenangan pikiran, kelimpahan kesehatan, dan membimbing kita menuju jalan kebenaran sejati. Umat Sedharma, demikianlah mimbar agama Hindu yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Tuhan, bimbinglah kami dari jalan yang sesat menuju jalan kebenaran. Bimbinglah kami dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan suci. Dan bimbinglah kami dari kematian menuju keabadian. Om Santi Santi Santi Om Rayu.

Ya pendengar, sudah Anda dengarkan tadi ya Mutiara Pagi dengan judul Empat Pemuja Tuhan dalam Hindu yang telah disampaikan oleh Agus Supomo SHG di pagi hari ini. Dan berikut juga akan kami hadirkan dengan Anda beberapa lagu-lagu Hindu untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur, Anda juga akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

Bhagavad Gita bab 9 sloka 34. Pusatkan pikiranmu kepadaku, berbakti kepadaku, dan setelah kau mendisiplinkan jiwamu, maka aku akan menjadi tujuanmu yang tertinggi dan kau akan tiba kepadaku.

Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga saya memandang semua makhluk sebagai seorang sahabat. Semoga kami berpandangan penuh persahabatan. Yajurveda, bab 36, sloka 18.

Ya, mereka kembali kami menginformasikan untuk Anda tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Telah men-share ya, membagikan seluruh flyer terkait Karhutla dan juga di wilayah-wilayah kecil sudah diarahkan oleh Bapak Kapolres untuk melakukan mitigasi.
2: Ya, Bawaslu Provinsi Papua Selatan dalam rangka melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan secara 6 bulan sekali oleh KPU. Jadi Bawaslu itu di dalam melakukan pengawasan adalah kita juga melakukan.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus komitmen meningkatkan sumber daya manusia melalui program beasiswa bagi putra-putri Papua Selatan. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almendo Maturbongs menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, forum konsultasi publik dilakukan KPU untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terkait pelayanan serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Forum konsultasi publik dilakukan KPU Papua Selatan dalam upaya membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait pelayanan serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Anggota KPU Provinsi Papua Selatan Jufri Toatubun mengatakan forum konsultasi publik diharapkan dapat memberikan perubahan serta membantu KPU dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, saat ini KPU terus mempersiapkan berbagai hal jelang pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2029 dan persiapan dilakukan melalui sosialisasi serta pembaruan data pemilih agar data yang digunakan dalam tahapan pemilu nantinya semakin akurat.
5: Dan hari ini terkait dengan forum konsultasi publik, ya ini baru pertama kali dilaksanakan. Ya, sehingga dengan harap kegiatan ini bisa membawa perubahan ya, dalam hal ini kami sangat berharap penerimaan masukan tanggapan dari peserta forum ini ya, yang terundang untuk membantu kami dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
4: Melalui keterlibatan masyarakat, KPU berharap proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lebih baik sehingga data pemilih yang digunakan pada tahapan nantinya dapat semakin akurat dan mutakhir. Sementara, Bawaslu Papua Selatan juga terus melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari persiapan data pemilih menuju tahapan pemilu tahun 2029. Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman mengatakan, pengawasan dilakukan melalui uji petik langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi terkini data masyarakat, termasuk kelompok rentan, serta data pada lembaga kedinasan dan TNI Polri. Bawaslu masih menemukan sejumlah ketidaksinkronan dalam data pemilih, di antaranya warga yang meninggal namun masih tercatat dalam PDPP, serta warga yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah namun belum masuk dalam data pemilih.
2: Ya, Bawaslu Provinsi Papua Selatan dalam rangka melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan secara 6 bulan sekali oleh KPU. Jadi Bawaslu itu di dalam melakukan pengawasan adalah kita juga melakukan uji petik ke lapangan untuk mengetahui kondisi-kondisi masyarakat, baik itu untuk kelompok rentan maupun di lembaga kedinasan maupun TNI Polri terkait dengan data penduduk.
4: Marman mengatakan pembaruan secara berkala diperlukan untuk mengakomodir perubahan data, baik penambahan pemilih baru maupun pengurangan data akibat warga meninggal dunia atau pindah domisili. Bawaslu juga mengimbau masyarakat untuk turut mendukung proses pemutakhiran data pemilih, mengingat akurasi data pemilih sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pemilu nantinya. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi di Papua dengan mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penempatan 1.200 peserta tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, para peserta TEP terdiri atas akademikus, peneliti, dan tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi. Mereka tidak hanya ditugasi melakukan riset dan pemetaan, tetapi juga membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, mengembangkan usaha lokal, membuka akses pasar dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Iftitah, penempatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Ia mengatakan keberadaan para patriot harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kegiatan riset, tetapi juga dari persoalan yang bisa diselesaikan, teknologi yang dapat diterapkan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, serta tumbuhnya usaha dan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa bagi putra-putri Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
6: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus melanjutkan program beasiswa bagi putra-putri asli Papua Selatan dalam komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan salah satu program yang terus dilanjutkan pemerintah daerah adalah beasiswa sarjana unggul Papua, termasuk bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menyampaikan selain mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memberikan dukungan pendidikan bagi peserta program siswa unggulan Papua yang menempuh pendidikan di dalam negeri. Prayitno menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap konsisten memberikan perhatian terhadap pendidikan, khususnya bagi anak-anak asli Papua Selatan.
7: Kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya Bapak Gubernur, tetap konsisten untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak Papua Selatan dan terlebih khusus anak-anak asli orang Papua Selatan untuk mendapatkan pelayanan beasiswa yang baik. Untuk itu, kepada adik-adik yang di luar sana, saya berharap bisa lebih meningkatkan kualitas diri, lebih rajin belajar, sehingga pada waktunya apabila ada rekrutmen, ada tes untuk beasiswa, adik-adik di sana juga boleh mendapatkan kesempatan yang sama dengan adik berdua.
6: Sementara salah seorang mahasiswa asli Papua Selatan yang baru menyelesaikan pendidikan sarjana di luar negeri melalui program beasiswa Siswa Unggul Papua, Aurelia Naomi mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya, program beasiswa Siswa Unggul Papua ini sangat membantu anak-anak asli Papua kurang mampu dapat mengejar mimpi dan kesempatan belajar banyak hal, terutama dalam skala internasional.
8: Hi everyone, my name is Aurelia. I already graduated from University of Wyoming with a Bachelor of Science in Business Management and minor in Professional Sales. So what motivated for me, I would say, trust yourself and wherever you go. And also, I would say, don't make yourself is smaller than others because you have something that people don't know. And you can improve it by yourself, so just trust yourself. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Fiona Wong. Saya lulusan dari University of Wyoming dengan gelar Bachelor of Science in Business Management dan minor di Professional Sales. pesan motivasi dari saya, percaya kepada diri kamu, dan kemanapun kamu pergi, kamu berada, tetap yakin bahwa kamu bisa. Jangan menganggap dirimu kecil, tetapi kembangkan apa yang ada dalam diri kamu.
6: Saat ini, Aurelia Naomi tengah dalam masa transisi, sembari mempersiapkan diri untuk berburu beasiswa jenjang magister. Menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus konsisten mendampingi masa tugas hingga selesai. Ia berharap pencapaian ini dapat menginspirasi generasi muda di Provinsi Papua Selatan untuk terus berpacu meningkatkan daya saing global demi kemajuan daerah. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menyebut pihaknya meminta Dinas Kehutanan Setanah Papua lebih proaktif dalam membangun komunikasi dan melibatkan masyarakat adat dalam upaya pencegahan karhutla. Ia menilai rapat koordinasi dan supervisi pengendalian kebakaran hutan regional menjadi momentum untuk merancang metodologi pengendalian karhutla yang lebih baik. Menurut Paskalis, pengendalian karhutla di Papua Selatan tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerintah dan instansi terkait, namun harus dilibatkan juga dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dinas Kehutanan menjadi motor penggerak utama dalam membangun koordinasi lintas sektor serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Imadawa menjelaskan peran dari pemangku adat juga sangat penting dilibatkan karena aktivitas pembakaran lahan di sejumlah lahan tidak terlepas dari praktik dan kepentingan masyarakat setempat. Wakil Gubernur Imadawa menambahkan selain penguatan peran pemangku adat, peningkatan kesiapsiagaan personil, sarana, dan prasarana penanggulangan kebakaran di Papua Selatan perlu diperkuat agar mampu merespon kejadian kebakaran secara cepat dan juga efektif. Berita terakhir pendengar, masyarakat diminta tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar mengingat musim kemarau saat ini rawan terjadinya kebakaran. Informasi selengkapnya bersama Jessica Ardana.
4: Kemarau panjang yang tengah melanda saat ini membuat sejumlah wilayah rawan terjadinya kebakaran. Melihat kondisi tersebut, Kepolisian Resor Merauke mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mengingat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kasubsi Penmas Humas Polres Merauke, Ibda Kelton Watori mengatakan, imbauan disampaikan Kepolisian Resor Merauke sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca yang panas dan berlangsung cukup panjang. Menurut Kelton, masyarakat yang menemukan adanya kebakaran di lingkungan sekitar diminta untuk segera melapor agar segera ditangani agar tidak menimbulkan bencana lebih besar. Pihak kepolisian akan merespon dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemadam kebakaran, sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
1: Telah men-share ya, membagikan seluruh flyer terkait karhutla, dan juga di wilayah-wilayah kecil sudah diarahkan oleh Bapak Kapolres untuk melakukan mitigasi. Nah, di dalam mitigasi itu ada patroli juga dan himbauan-himbauan untuk sambang ke tiap-tiap warga, dan saat ini sudah dijalankan dan dilakukan sejauh ini.
4: Terkait penyebaran informasi kebakaran melalui media sosial, Kelton mengatakan masyarakat diperbolehkan mengambil dan mengabadikan video. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau bijak dalam menyampaikan informasi dan menggunakan narasi yang tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
3: Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 31 Agustus 2026. Saya Almenda Matermong mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, berikut yang kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan. Dan pemberitahuan pertama dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, maka Bupati Merauke menetapkan penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 untuk periode pembayaran tanggal 10 Agustus sampai dengan 30 September 2026 dan untuk semua tahun tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 September 2026. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1% tiap bulannya. Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan melalui loket pembayaran Bank Papua atau ATM Bank Papua, loket pembayaran Bank BRI, ATM Bank BRI Virtual Account, Mobile Banking BRI, loket pembayaran Bank BNI, ATM BNI, Mobile Banking BNI Wonder, dan juga melalui loket pembayaran kantor pos atau postpay. Bagi masyarakat yang belum menerima surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT PBB P2 tahun 2026, dapat mengecek di kelurahan atau kampung terdekat atau kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Masyarakat Merauke pengguna Android dapat mengecek tunggakan atau informasi PBB P2 dengan mengunduh aplikasi iTax Mobile Merauke di Play Store. Demikian pemberitahuan ini diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pemberitahuan dari Ketua Panitia Latsar tahun 2026 kepada calon pegawai negeri sipil CPNS. Formasi khusus ex tenaga honorer tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke nomor 800.1.4.1/667 tanggal 28 Agustus 2026. Adapun isi pemberitahuan yakni disampaikan kepada calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3 formasi khusus ex tenaga honorer tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke untuk dapat menghadiri pertemuan terkait arahan pelaksanaan Latsar yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 September 2026 atau esok hari pukul 8.30 waktu Indonesia Timur bertempat di lapangan apel Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke. Pemberitahuan selanjutnya berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 MOPA Merauke. Disampaikan dengan hormat menindaklanjuti kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara Udara MOPA Merauke antara kantor UPBU Kelas 1 MOPA Merauke dengan Koperasi Serba Usaha Angkasa UMEPA Abadi Nomor KU.1.02/139/I/MPH strip 2026 tanggal 6 Januari 2026 maka mohon dapat disiarkan Adapun isi pemberitahuan yakni kontrak kerjasama pengelolaan parkir bandara MOPA Merauke nomor KU.1.02/139/I/MPH 2026 tanggal 6 Januari 2026. Adapun sehubungan dengan pemberitahuan di atas maka diinformasikan sebagai berikut yakni kepada seluruh pengguna jasa Bandara Udara MOPA Merauke diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan efisiensi pelayanan serta memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak serta retribusi daerah Kabupaten Merauke maka akan dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara MOPA Merauke yang telah dilaksanakan dari tanggal 1 Februari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 15. Maksud kami pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu dihimbau kepada seluruh pengguna jasa bandara, penumpang, pengantar jemput, dan petugas wajib melewati portal ini dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk
ketertiban sebelum memasuki area terbatas bandara dan harap bersabar serta kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian Anda diucapkan terima kasih.

Dan beberapa tahun terakhir disampaikan kepada Anda pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat pada waktunya sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai kelayanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Saat ini tersedia semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Merdeka Daya diskon tambah daya 50% dari PLN. Kini diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fase dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere. Untuk tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Caranya mudah, lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile. Dan ya, itulah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini edisi Senin 31 Agustus 2026.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
2: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.

Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sabar dengan persatuan meroket. Kami kembali informasikan untuk Anda tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan seiring dengan masih tingginya aktivitas titik panas karhutla di sejumlah wilayah. Puluhan tentara di Niger ditahan akibat terlibat upaya kudeta di pangkalan militer ibu kota Niamey. Laporan kudeta tersebut memperlihatkan para tahanan yang merupakan tentara Niger mengenakan seragam dan senjata telah dilucuti. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026 di final. Mereka mengalahkan rekan senegaranya Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dengan skor 20-22 dan 15-21 di Gor Terpadu Pontianak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
2: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
2: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita gerak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
4: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran di Abdun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. Berapun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
3: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator selular wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator dapat digunakan. Yurika melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami. memahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
6: Secara tegas SNI mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
5: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
7: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
5: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Ana Syarif melaporkan.
8: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
8: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden, ya, untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil, menengah, dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
9: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM, termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
10: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
9: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo, Jawa Timur memperkuat pengawasan pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan aturan. Januar Fahmi melaporkan.
11: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
12: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik, karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan

0: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
1: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Sylvia Najemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
0: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
1: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Mijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
2: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
1: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik sudah kita hadirkan tadi informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana akhir bulan Agustus 2026, harga telur di Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Pari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
5: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
6: Jadi aman ya?
5: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
4: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kawalan Papar, Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
7: Pembeli ya, makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya ketok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya. Dan itu yang kami harapkan gitu. Ya kalau sistemnya dicoba pakai turis, di sini wifi, los wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
4: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, dia mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa. Ayu Citra melaporkan.
3: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih adanya kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi

0: dan mengganggu kerja jurnalistik. Bobby Osapulete melaporkan.
1: Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
2: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Jijaputra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
1: Kita dari IJTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
2: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Jijaputra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

0: Ya, pendengar Persatuan Radio Remaja dimanapun Anda berada, Anda saat ini bersama dalam segmen Halo RRI, di mana merupakan ruang publik yang menampung segala aspirasi pendengar terkait dengan pelayanan publik ataupun hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti ataupun dicari solusinya oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan khalayak umum. Anda dapat bergabung melalui chat WhatsApp di 0852 751 2433.
1: Halo, ini siapa?

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana jas hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, pendengar Persatu dan Meraki, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Halo RRI hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur melalui chat WhatsApp di 0852 7511 2433. Kami senantiasa menunggu atensi Anda untuk bergabung dalam segmen Halo RRI di pagi hari ini.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: baru saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Rocky pagi ini.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, berikut informasi terupdate untuk Anda di Merauke pagi ini dari dunia iptech yang dihimpun dari laman rri.co.id. Terkait dengan NASA dan Northrop Grumman berhasil naikkan orbit ISS lewat Cygnus XL. Berikut informasi selengkapnya.

NASA dan Northrop Grumman berhasil melakukan manuver peningkatan orbit stasiun luar angkasa internasional menggunakan wahana Cygnus XL. Cygnus XL menyalakan pendorongnya selama 20 menit 43 detik untuk meningkatkan ketinggian orbit stasiun. Mengutip dari laman NASA pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin, manuver tersebut menggunakan mesin Delta Velocity yang diarahkan untuk mengubah lintasan wahana. Adapun ketinggian titik apogee atau titik tertinggi orbit stasiun meningkat sekitar 0,2 mil. Sementara itu, titik perigee atau titik terendah orbit meningkat sekitar 2,6 mil setelah manuver stasiun berada pada orbit sekitar 266,5 kali 254,9 mil. Diketahui, Cygnus XL saat ini mendukung misi Commercial Resupply Services 24 milik NASA dan Northrop Grumman. Wahana tersebut tiba di kompleks orbit pada 13 April untuk mengirimkan pasokan informasi ke setiap stasiun. Cygnus XL membawa lebih dari 11.000 pon peralatan ilmiah dan kebutuhan awak stasiun. Wahana tersebut akan tetap terhubung dengan stasiun luar angkasa internasional hingga Oktober mendatang. Setelah itu, Cygnus XL akan diisi dengan muatan yang tidak lagi diperlukan dan dilepaskan dari stasiun. Wahana tersebut kemudian akan memasuki kembali atmosfer bumi dan terbakar secara aman. Manuver peningkatan orbit ini juga dilakukan oleh NASA untuk mempersiapkan lintasan bagi peluncuran Progress 96 pada awal September nanti ya. Langkah tersebut menjadi bagian dari rangkaian operasi untuk menjaga posisi dan mendukung aktivitas stasiun luar angkasa internasional milik NASA dan juga Northrop Grumman. Ya, benar, itulah informasi awal untuk Anda dalam segmen Maroke pagi ini, dan tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate lainnya di Maroke pagi ini.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ya, pentingnya berikut informasi terupdate selanjutnya untuk Anda di Merauke pagi ini dari kancah internasional. Terkait dengan media sosial Twitter.now kembali aktif, pengguna bisa daftar untuk uji coba. Berikut informasi selengkapnya. Startup Operation Bluebird meluncurkan Twitter.now, platform media sosial baru yang menggunakan nama dan identitas Twitter secara langsung. Peluncuran berlangsung ketika perusahaan masih menghadapi gugatan X Corporation terkait kepemilikan merek Twitter dan identitas lamanya secara hukum. Operation Bluebird didirikan Stephen Karis, mantan penasihat hukum merek Twitter yang menilai X telah meninggalkan merek setelah rebranding. Setelah Elon Musk mengubah Twitter menjadi X, perusahaan rintisan itu melihat peluang untuk mengklaim kembali merek Twitter tersebut. Namun, X Corporation menggugat Operation Bluebird dan meminta pengadilan federal Delaware segera menghentikan peluncuran platform dengan nama tersebut. Dalam sidang di April 2026 kemarin, Hakim Colm Connolly menyampaikan pandangan sementara mengenai sejumlah hak kekayaan intelektual yang sedang dipersoalkan. Hakim menilai X tampaknya melepaskan klaim atas kata tweet dan logo burung, serta kemungkinan merek Twitter juga. Meski begitu, pengadilan belum menerbitkan putusan tertulis sehingga status kepemilikan merek Twitter masih menjadi bagian sengketa hukum tersebut. Kades menilai pandangan hakim tersebut cukup menjadi alasan bagi Operation Bluebird menjalankan Twitter.now tanpa menunggu keputusan pengadilan. Menurut Kades, Twitter.now bukan upaya menghidupkan kembali platform lama, melainkan layanan baru yang mengutamakan kepercayaan dan pilihan pengguna. Platform tersebut kini masih dalam tahap awal dan baru memiliki ratusan pengguna selama masa pengujian yang terbatas. Pengguna yang ingin mencoba layanan itu dapat membayar $20 untuk memperoleh akses awal sebagai anggota. Secara tampilan, Twitter.now menghadirkan fitur familiar seperti kolom balasan, unggahan singkat, dan mekanisme retweet bagi para penggunanya. Perbedaan utama platform baru tersebut terletak pada Vera, sistem kecerdasan buatan otomatis untuk memeriksa klaim dalam setiap unggahan. Vera AI menganalisis unggahan, memeriksa klaim, menyediakan sumber serta konteks, kemudian memberikan skor kepercayaan kepada pengguna secara otomatis berdasarkan analisis. Operation Bluebird berencana mengembangkan Vera untuk membantu moderasi konten, sekaligus memberi pengguna kendali lebih besar terhadap tampilan ini masa. Kehadiran Twitter.now menambah persaingan media sosial sekaligus membuka babak sengketa merek antara Operation Bluebird dan juga X Corporation.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Work Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda, tepat di pukul 9 waktu Jawa Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan segera nanti kalau rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
4: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan sembahyang ngise, kayak alangan Juli, kayak edak naon ke apa-apa.
6: Ngeri,
5: mesti pecah, selang, muka kurang, apa, cepat, si 2 menit, kayak enak kambruk, kan celana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
7: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
8: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
9: Teman-teman PMI dari seluruh